Sobat Bahana, masih di Jago Pagi Beres Bos ya Sobat Bahana ya. Kita mau cek dulu nih cuaca kita di pagi ini ya. Nah, perakiran cuaca hari Minggu 22 Agustus 2026 ini menunjukkan sebagian besar wilayah Sumatera bagian utara dan barat didominasi potensi hujan akibat dinamika atmosfer ya. Nah, berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, ada rinciannya untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara di hari ini. Nah, status peringatan ini cuaca BMKG mengeluarkan status kewaspadaan hidrometeorologi. Berikut ini untuk wilayah status siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan ini rincian perakiran cuacanya Sobat Bahana. Untuk Sumbar, kondisi cuaca potensi hujan lebat disertai kilat atau petir, heavy thunderstorm ya pada siang hingga sore hari. Suhu udara berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban 74 sampai 79 derajat Celcius. Nah, pemicu pertemuan masa angin dan Australia dan Samudra Hindia ya memicu pertumbuhan awan masif di pesisir barat Sumbar. Untuk kondisi Riau, kondisi cuacanya didominasi cuaca berawan pada pagi hari, kemudian berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir, dan angin kencang mulai sore hari hingga malam hari. Nah, untuk suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, kelembaban rata-rata 66%. Dampak pelayaran tinggi gelombang laut di perairan Riau berkisar 0, sampai 1,25 meter, kategori aman namun tetap waspada. Nah, untuk Sumatera Utara, Sobat Bahana, kondisinya cuaca berawan ya, ada juga berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dipicu oleh aktivitas bibit siklon tropis 94W di sekitar perairan utara. Hujan diprediksi terjadi siang menuju malam. Nah, untuk suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius, wilayah dataran tinggi atau medan sekitarnya. Untuk kelembaban cukup tinggi mencapai 81%. Nah, untuk rekomendasi keselamatan ya Sobat Bahana ya, masyarakat diimbau menjauhi area bantaran sungai, lereng, rawan longsor, serta berhati-hati terhadap potensi genangan air jalan raya saat berkendara. Oke, nah jika kita berencana melakukan aktivitas di luar ruangan hari ini, Sobat Bahana ya, mungkin di tiga provinsi tadi bisa membantu kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan ya, jika kita di sana sedang turun hujan lebat ya, Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya, kita lanjut lagi ke lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya, dari Agnes Mo, featuring Chris Brown dengan Overdose. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.

81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, masih di Click and Play kita di pagi ini, Sobat Bahana. Nuansa-nuansa 17 Agustus sudah mulai terasa ya. Udah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan jelang HUT RI yang ke-81 ini ya, Sobat Bahana. Ya, di sekolah-sekolah udah mulai latihan untuk persiapan pawainya, grup drum band, musik, dan juga anggota paskibra ya, Sobat Bahana ya. Udah mulai dari Juli ya, Sobat Bahana, udah mulai itu latihan-latihannya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Tadi kita udah ngebahas ya tentang cuaca di pagi ini di 3 provinsi. Nah, sekarang kita mau membahas nih tentang info lalu lintas di hari ini ya, Sobat Bahana ya, untuk 3 provinsi juga nih. Nah, kondisi wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara pada pagi ini, Minggu 2 Agustus 2026, terpantau bervariasi adanya rekayasa jalur Car Free Day atau CFD akhir pekan, pengerjaan jalan serta dampak kecelakaan di beberapa tempat ya, Sobat Bahana ya. Kita infokan dulu yang Sumatera Barat di daerah kita, jalur Lembah Anai Padang Bukit Tinggi arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup secara berkala karena adanya kelanjutan pengerjaan aspal dan perbaikan di bidang tebing ya. Terjadi antrian kendaraan roda 4 dari arah Kayu Tanam. Nah, lanjut di kawasan Sileng Bawah, arus lalu lintas padat merayap diatur bergantian akibat proses evakuasi kendaraan yang mengalami teknis atau rusak di sekitar area jembatan Kamba. Di Sejunjung, pengalian CFD jalur utama RTH hingga gedung Pancasila ditutup total pagi ini dari jam 6 sampai jam 9.30 untuk ajang Car Free Day ya. Kendaraan roda 4 dialihkan melalui jalur alternatif Logas menuju Simpang Polres Sejunjung. Ya, dari Sumbar kita lanjut ke daerah Riau, Sobat Bahana, Provinsi Riau ya. Perbatasan Riau, daerah 13 Koto Kampar terpantau macet panjang mengular ya. Kemacetan disebabkan oleh proyek pembetonan jalan nasional yang memicu antrian kendaraan dengan sistem buka tutup di jalur. Sementara jalur lintas Jalintin, Indragiri Hulu, lalu lintas tersendat di wilayah Kelurahan Pangkal Kasai, Saberda. Adanya insiden kecelakaan adu kambing antara dua truk tronton besar berimbas pada penutupan sebagian badan jalan. Terus untuk Kepulauan Belawan, Pangkal Kerinci, terjadi kecelakaan di bus Pol AS di Jalan Lingkar Engku Raja Putra Lelo. Pangandaran diminta ini mengurangi kecepatan karena petugas sedang mengevakuasi badan bus. Nah, itu info di daerah Riau ya, Sobat Bahana ya. Kita lanjut ke Provinsi Sumbar, Sumatera Utara. Ini di Deli Serdang atau akses tol Halvetia, volume kendaraan di Jalan Veteran Pasar 7 dan Pasar 9 ya, terpantau padat merayap. IDN Timas ini lokasi ini sedang bersiap untuk proyek pelebaran serta pembetonan jalan. Nah, pengendara disarankan juga mencari rute alternatif guna menghindari lubang parah IDN Times. Nah, jalur wisata Bersagi Karo ini mengalami peningkatan volume kendaraan karena arus balik dan kunjungan wisatawan ya. Petugas kepolisian telah menyiagakan skema rekayasa jalur alternatif di berbagai titik persimpangan rawan macet antara ya. Nah, ini catatan penting juga Sobat Bahana, mengingat adanya peringatan hujan lebat dan untuk wilayah tersebut kita harapkan juga untuk wiper dan sistem pengereman kendaraan kita berfungsi optimal dan mengantisipasi jalan licin. Nah, jika kita berada di 3 provinsi tersebut ya Sobat Bahana, tentu ditingkatkan juga kewaspadaan kita dan kehati-hatian ya jika hujan dan jalannya licin ya. Oke, itu dia informasi untuk lalu lintas kita di hari ini, Sobat Bahana. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lainnya. Lately it's been like you in there when we touch.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenjia, gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar Padang Panjang.

0: yo.
1: Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Good morning, Bahan Alis.

Okay, Sobat Bahana, kita masih di pagi ini di Click and Play, masih di jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, Sobat Bahana, pagi hari tentu banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya, Sobat Bahana ya. Yang janjian di BCL atau di tempat kamu bisa berolahraga ya, bersepeda, jogging, senam ya, Sobat Bahana ya. Atau jalan santai saja, Sobat Bahana. Ya, selamat pagi buat semuanya, Sobat Bahana. Mudah-mudahan di pagi ini yang tidak bisa berolahraga karena banyaknya kegiatan, apalagi hari libur, nyuci, masak, setrikaan ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kebon ya, Sobat Bahana ya. Atau kamu memang ada rencana juga hari ini untuk menghadiri pesta pernikahan ya, syukuran, terus ada sunatan juga, akitanan, akikah dan lain sebagainya ya, Sobat Bahana ya. Atau menikmati hari jadi pernikahan ya. Iya, ya, mudah-mudahan lancar buat semuanya, Sobat Bahana. Ya, buat teman-teman kita yang lagi sakit, buat Sobat Bahana yang lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit ya, baik itu instansi swasta ataupun negeri, atau lagi jalan juga, semoga semakin hari semakin lebih baik tentunya ya. Terus yang masih segar bugar, ya menjaga kesehatan itu lebih baik daripada kita mengobati. Nah, itu dia Sobat Bahana. Ya, selamat pagi buat semuanya yang punya janjian, jangan lupakan nanti, jangan telat karena kasihan juga yang nunggu lama ya. Oke. Okay. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya, berberes-beres ya, sampai beres, sampai ya, kalau bisa pagi ini, kalau nggak siang mungkin nanti sore, karena banyaknya pekerjaan di rumah ya, atau di luar, yang masih tetap bekerja ya, di perusahaan-perusahaan swasta, ya semangat buat semuanya, semoga lancar. Apalagi bulan baru, semangat baru, ya gajian. Atau yang akhir bulan juga gajian, wah seneng banget. Kantongnya udah penuh lagi dompetnya, tapi jangan royal. Karena masih panjang, masih ada 30 hari ke depan ya, Sobat Bahana ya. Kita lewati tentunya. Ya, Sobat Bahana, nanti kita, ya kita masih nemenin ya. Tapi sampai di sini dulu nih, di Click and Play kita setiap minggu pagi dari jam 6 sampai jam 9 tentunya di 100,2 FM. Dan jangan lewatkan nanti ada Minang Main Baum bersama One On End nantinya ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM. Ya, kita pamit dulu aja yang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi di minggu depan. Ya tentunya masih di frekuensi yang sama di 100,2 Bahana FM.

0: udah demam nergis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang murah lama dana.
3: Ini Kak Dewi, mau Kak Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Kak Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas.
5: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
4: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suriang, Kota Padang Panjang. Good morning, guys.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Wahana.
1: Wahana.

0: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Ding sana sadeng. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
2: Minang Meimbau
0: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
1: Ding sana salingka nagari kisah batu kakaba apo kejadian di Jorong Nagari masiang-masiang.

0: Bana FM Rancak Bana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang panangnya. Besok balik kita di hari Minggu kini ko jua acara Minang Maimbau eh. Mana di kesempatan hari kini ko kita akan mendengarkan lagu Minang Lana Jerancak tentunya. Dan tentang juga dapat bakap-bakapah hanya melalui pesan singkat di WhatsApp Bahana ya. Di nomor 08212708300. Hanya melalui pasan singkat, tidak melalui telepon langsung gitu ya. Di Minang Maimbau Sabtu hari Minggu pagi.

Baiklah, dan sudah pendengar, untuk membuka acara Minang Main Bau di pagi hari ini kok, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Rayola, Mbak Duo Jo Halilintar Morgan, dalam sebuah judulnya Dagiang Tak Basiso. Untuk rencana nangka bahkan tak lagu melalui pesan singkat di WhatsApp Bana ya, di nomor 0821-2270-8300. Rencana juga dapat baka-baka-baka ya, bahas situasi di negari atau di tampil di sana di hari ini kok. Baik, kita dengarkan lagu dan pembuka kok ya, dari Rayola ya, Dagiang Tak Basiso. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Ya, demikian baru saja kita dengarkan Senap Penengah, sebuah lagu pembukaan di acara Minang Maimbau untuk hari ini kok ya. Di hari Minggu, hari di tapeknya di tanggal 2 Agustus 2026.

Baik, dan tidak pandang ya. Kita akan bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsApp kita di pagi nanti dari Bu Mai di Padang Reno ya. Apa kata Bu Mai ko ya? Assalamualaikum, selamat pagi Saleha. Kini tak Saleha nan dinas de Bu Mai bakar tu. Saleha kebetulan beko masuk sore. Kini digantikan de Ambo one on one ya. Salam untuk lagunya apa tadi tu ya? Apa kata juga putarkan lagu Cie judulnya Rindu Hati dari Ayu Amanda. Salam untuk anak di rantau yang jauh di negari urang. Suruh ni mana ngabahana FM di situ Bu Maya melalui streaming radio. Salam juga untuk sahabat Bana sadonyo Bahana Rancak Bana. Demikian kata Bu Mai. Rupanya anak Bu Mai jauh di rantau orang di marantaunya Bu Mai. Mudah-mudahan anak Bu Mai sehat dan sukses di rantau andaknya ya. Kita doakan dari Bahana FM. Itulah tadi Bu Mai di Padang Reno ya sana penangnya. Anan bakanda lagu judulnya Rindu Hati dari Ayu Amanda ya. Coba kita celik dulu lagunya.

sesuai ayo mana malagu ya. Kemudian daripada itu ada pula pasan dari Putra Medan Bodan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang pulau balik bi Putra Medan Bodan ya. Minang Maimbawan, tolong diputarkan lagunya Ipang Jukintani, Bintang Menari, Bulan Merayu. Deh romantis banget lagunya, koma bantuannya ya. Pagi-pagi lah romantis, siap pokoha, Putra Medan Bodago, Bintang Menari, Bulan Merayu. Salamnya untuk sadunya saja Wanonen ya, kompak selalu dan salam sejahtera untuk kita sadunya. Terima kasih Wanonen, bahana rancang.

Ancak bana kata putra Medan Boda nan bakanda lagu nan baju duliku tadi yo. Lai kula lagunya kalau ndak ada bahasa badulu putra Medan Boda ya. Ipang jo kintani ya, bu apa bintang manari. Lai lagunya. Rancak bana ya. Beko kita dengarkan bersama-sama ya.

Kemudian jual 20 pasang singkit dan masuk di mana ko? Di dari Aldi di Jakarta. Aku tak nak pernah ngayam. Apa kata Aldi? Assalamualaikum Wan Onen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi minta tolong diputarkan lagu Lompong Sagu dari Benigno. Jadi salam untuk nan pertama untuk Wan Onen sekeluarga. Terima kasih Aldi. Jo untuk Azizah sekeluarga, Nelly, Jo Wiwit di Bukit Tinggi, Santi di Singgalang, Jo untuk Nina di Silayang, dan Lenny di Balai-Balai katanya. Salam istimewanya untuk orang rumah Ambo Kosajuan, Aldi sedang buat dua orang rumahnya, lagi breakfast ya. Lagi sarapan pagi mereka, ande ada cake-nya loh. Ya, salam untuk keluarga di situ ya Aldi ya. Itu kita putarkan lagunya dan berjudul apa tadi, Lompong Sagu ya. Mudah-mudahan tidak ada kenalan lagunya, Lompong Sagu. Di Aldi di meja makannya ada cake yang cukup menggairahkan bentuknya, tapi beliau meminta lompong sagu di pagi ko. Ayolah kita nikmatilah lompong sagu ya. Ternyata lompong sagu tetap lebih lama daripada kue. Betulnya Aldi ya. Konyo lompong sagu kita naikkan ke atas pentas ya. Lompong sagu di net. Kelataan bukan di atas pentas mestinya ya. Kelataan di atas meja makan gitu ya. Baik Aldi, ditunggu lagunya Beko ya. Dan meminta lagu dari Bumi Serpong Damai ya. Sanak penengah ya.

Mama gaul kayak katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, putarkan lagu lunak-lunak kapal lu caciang katanya. Salam kompak selalu, asik pula jadi lagunya lunak-lunak kapal lu caciang. Jadilah berikut kita putarkan, kita dengarkan bersama-sama lagunya. Mudah-mudahan di sana kita dengan mendengarkan radio Bahana selalu terhibur jo lagu-lagu pilihan pendengarnya di kesempatan hari ini kaya di acara Minang Maimbau tentunya.

Belan dan senak penangnya, nangka bakal ndak lagu pulo, silakan kirim pasan di WhatsApp Bana, Bahana ya, di nomor 0821-2270-8300 ya. Dan lagu dan pertama nangka kita dengarkan adalah lagu dari Ayu Amanda, permintaan dari Bu Mai di Padang Reno ya. Mudah-mudahan Bu Mai last standby di pesawat radionya. Selamat pagi Bu Mai. Baik tujuh permintaan dan lain-lainnya kita dengarkan ya. Ado Ipang Jukintari, bintang menari bulan merayu. Kemudian Ado Benigno Lompong Sagunyo, Saratu Lunak-lunak Kapalo Cacian.

0: Dulsan nak ambo, jan beranjak-anjak dari tampek dua-dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku ngajak di jalur nan rancak banget.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
4: Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya. Ayo, Ma.
1: Oi, Konde. Tarang bulan ini leja.
0: Iyo ya, Ma. Tapi dingin mana rasanya dingin malam gini ku, Ma.
1: Banyak warna bintang mama nampak leja. Takana dia Ma ketika ganti-ganti dulu, Ja.
0: Ganti Ma dulu, Ka.
1: Makasih ya, Ma, Bujang.
2: Eh, Barja.
0: Ama.
2: Kita hidup ko di ma bumi dipijak. Di sinar langit kita jujuang.
0: Iya, iya.
2: Di ma rantiang kita patah. Di sinar air kita saus.
0: Aku lama cerita ku, Ma. Ada ku amak kelecil, Ma.
2: Rokok mama nama sosok. Bali malah.
0: Kemana kan kena lembaga rajo, le, Ma.
2: Di belakang mama bapak winjangan.
0: Hah? Jangan berang-berang, le, Ma. Ayo tarik-tarian, Ma.
2: Bekalah.
0: Ama bakar ku coba. Ya. Weh. Ayo, Ma.
2: Lama. Jangan ada mengecek, Ma.
0: Iya, mengecek lah, Ma.
2: Tiba di kandang jawi kita malang, Ma. Tiba di kandang kambing kita mam bebek.
0: Tiba di kandang harimau, Ma.
2: Apa aja dimakan harimau?
0: Betul, Ma.
2: Akhir mali ada masulang-sulang, Ma. Jangan, Ma. Bilang, ya.
0: Jadi yang mau surang. Sudah ketinggalan rumah kolega, Ma.
2: Jadi, Ba. Kali tarian, tak?
0: Ayo tarian, Ma.
2: Baca tarian. Mau kasih nan tadi itu?
0: Iya.
2: Daripada kita duduk-duduk memanuang, karajokan apa yang bisa kita karajokan?
0: Termasuk rundok ya, Mak ya?
2: Termasuk rundok.
0: Iya.
2: Itu namanya sipai ubi jala.
0: Sipai ubi peranci, Mak?
2: Di mata campaknya tumbuh. Di mata buang ini itu.
0: Jadi, Mak mau pakai sipai ubi, saya mau ke Mak ya?
2: Batu.
0: Batuk lah, Mak, pengantuk.
2: Ada lah kita pengantuk, ya?
0: Indah, Mak, indah.
2: Pengantik lo, kok.
0: Kalau ambo lain, Mak. Ambo memakai sipai labah.
2: Labah.
0: Di mana inggo indah ado rantian nampata. Nan kedua.
2: Apa tu?
0: Nan dimakannya barasiah sadanyo. Iya. Sari bungo nan dimakannya, Mak.
2: Anak
0: ketiga. Sakali-sakali jan Mak cubo menggaduhnya, Mak.
2: Batu.
0: Kalau Mak gaduhnya, kamapai Mak anyo kaja.
2: Kalau Mak lari,
0: dikajanya.
2: Kalau Mak mencilam,
0: ada tungguannya di luar.
2: Kalau Mak lari masuk kamar,
0: ada cibuannya di jendela.
2: Kalau Mak nak keluar dari kamar.
0: Jadi Mak ngamak di dalam kamar?
2: Iya, kok Mak ngamak dia lah. Mak ngamak itu.

Baik, kalau tadi lah kita dengarkan lagu-lagunan di request dia dinsana-dinsana gitu. Kita balik-balik untuk ambatukan pasan-pasan dan masuk di WhatsApp Hana di acara kita kini kok. Aduh, pasan dari Acik John, Acik John di Simawang. Apa kata beliau kok ya, kita bacakan pesannya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Onen, Iko dari Acik John di Simawang. Bang minta lagu, Cik, judulnya Sabana Gadang. Salamnya untuk kita bersama saja, terima kasih, wassalam, Bang Onen katanya. Judul lagunya Sabana Gadang ya. Cuba kita cari dulu deh.

Sayangnya Acik John ya, lagunya judulnya Sabana Gadang saja tidak ada bakat ya. Di siku tidak lalu ditulis siapa nama lagu di Acik John ya. Cuba Acik John dicek mana dulu judul lagunya yang batu ya gitu ya. Kalau dapat nama penyanyinya 20 gitu ya, dia bisa kita carian. Cik John bisa mengirim pesan balik ya. Silakan dikirim pesannya. Kemudian dari Om Bilin, aku ada pesan dari Indah di Om Bilin ya. Apa kata Indah? Assalamualaikum on online. Indah Om Bilin ko jadi Indah request lagu dari Rayola. Badu Jo Big Heru ya, Mandandam Hati judul lagunya. Okey ya. Salam untuk sadenyonya ya Wan ya, untuk sadenyonya pendengar radio Bana FM. Makasih Bana FM merancak Bana, kata Indah di Om Bilin sama penanya.

Ya, dan selain kebagabung di carananku bisa mengirim pesan di WhatsApp ya. Jangan lupa ditulis judul lagunya. Dan buat tua kalau dapet ada penyanyinya pula. Dan untuk di sana juga dapet bakaba-bakaba tentang bahas situasi di negara di sana kini kok. Melalui pesan singkat di WhatsApp dengan nomor 0821-2270-8300.

Kemudian Ju Ado Pasan Kiniko dari Kacang Kabupaten Solo sana penangga ya. Assalamualaikum Mononen, putarkan lagu Haruk Jadi Padi Salibu katanya ya. Haruk Jadi Padi Salibu. Oh, Haruk Jo Padi Salibu gitu judulnya. Salam untuk sedunia pandangnya Bana setia dimanapun berado. Terima kasih Wan Bahana Rancak Bana Icin ya di Kacang Kabupaten Solo.

Baiklah, dan semua pendengar, kita akan dengarkan lagu permintaan dari Icin Jo. Siapa tadi? Indah Diombilin ya, kalau tidak salah ya. Masih-masih yang lagunya, aduh, Rayola Jebik Heru, Mandanda Mati. Kemudian permintaan Icin Jo lagunya dari siapa tadi itu ya? Icin meminta lagu Haro Jo Padi Salibu ya. Kita dengarkan. Mudah-mudahan laguku bisa menghibur kita bersama di hari Minggu dan cukup cerah di Kota Padang Panjang. Ba kabar ditampil di sana kini ko lai cerah pula. Mudah-mudahan lai ya. Dan sedang menikmati hari libur tentunya. Bayan yang sedang mendengarkan radio di rumah atau di tampil-tampil wisata ya. Salam sehat selalu dari Radio Bahana di pagi nanku. Semoga di hari libur kita ko bisa dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi tentunya ya. Kita dengarkan lagu nan pertama berikut ko, Mandanda Mati dari Rayola Badu Jobik Heru.

0: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungang, Kota Padang Panjang.

Bella dan senapannya, kita bacakan pasan yang masuk berikutnya. Rupanya yang dari siapa tadi ya? Oh, Acik John yang di Simawang ya, tadi lagunya minta ditukar ya. Iya. Selamat siang, bangunnya Niko dari Acik John di Simawang. Kalau ndak ado segalo gadang kok indah ado, diganti Jota Kicu Hadinantarang dari John Kinawa, kata Acik M. Salamnya untuk kita bersama sajalah. Wassalam Bang Onen katanya. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Cak John ya di Simawang. Jadi lalamu menunggu Cak John tadi ya lagunya ya. Kita langsung dengarkan saja lagu nanla di request di Cak John di Simawang ya. Sana penengah ya. Nanti agak menengahkan lagu dari John Kinawa dan berjudul Takicuah di Nantarang ya. Dan mudah-mudahan lagu ko lagi ketujuh di hati dan sana sadonyo ya. Dan menanyakan radio Bahana FM di hari kini ko. Sadonyo John Kinawa Takicuah di Nantarang.

0: Lah, dia bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Di Kak Dewi, mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Tersebut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
4: Terima kasih 2 Bana FM Rancak Bana di sana Padang ya. Kita masih di Lamang Tapai Minang Main Bau ya. Special edition untuk hari Minggu di sana kita hanya melalui pasang cincin di WhatsApp ya. Baiklah, kalau tadi lah kita dengarkan lagu-lagu rancak, berikutnya kita dengarkan Bali. Lagu-lagu rancak yang diminta dek siapa kini ko? Cuba kita cari lihat di WhatsApp ya, ada pasan siapa ko ya? Dari Ibu Aira ya. Assalamualaikum. Minta lagu Cik, katanya Kalah Cinta di Arato ya. Ah, jadi Ibu Aira, beko kita dengarkan lagunya. Kemudian juga ada permintaan dari siapa ko? Dari Teknondot namanya. Assalamualaikum, dari Teknondot di Pitalah katanya ya. Minta lagu Cie, judulnya Kawan Are. Ko dapet cek lain ceknya, Cinta Malaki dapet pulo ya. Ko indah ado, ganti saja sama Bagalui. Salamnya untuk Sadunyo saja. Spesialnya untuk Saleha katanya. Saleha lagi OTW itu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bana FM Rancak Bana.

Kian ado teknondot di pitalah sanak pandangnya. Saya lagu yang pertama kan kita dengarkan berikutku adalah lagu permintaan dari Ibu Aira ya. Selamat pagi menjelang siang Bu Ira, mudah-mudahan last standby jauh pesawat radionya. Dan sanak pandangnya di masa jebarado, selamat mendengarkan lagu nan kati bokor.

0: bibit, cabe lah. Ayah dan tanah iku.
1: Iya ya, helm bibit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Cabe lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah, Ipin takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

103,2 Bana FM Ranca Bana dan sana panangnya. Tidak terasa jarum jam lah menunjukkan pukul sebalik lebih 7 minit kini sana panangnya. Tentu kita masih di Minang Maimbau sampai jam 2 balik siang. Masih ada lebih kurang 50 minit ke depan kita akan mendengarkan lagu-lagu Minang dan rancak-rancak dan dipilih di dan serak kita di acara nanti.

Ya, bakabah di sana di harinan ko ya, nan mengalih di pasar Padang Panjang atau di pasar Sayu kini ya, pasar Busur. Dan lebih dikenal sebagai pasar Busur ya, sampai dun sana kita membawa hasil tani dari daerah sekitar Padang Panjang ya, batipu 10 kutu gitu ya. Balainya untuk menjual barang-barang hasil bumi. Mudah-mudahan baik dun sana nan sedang menggali atau nan sedang babalanjo di pasar Busur. Mudah-mudahan dalai dalam keadaan sehat tentunya ya, bisa ke pasar, bisa menukah, nan menggali, bisa balabu nan membali, dapat tabali barang nan elok, nan rancak, nan murah pulo. Namunnya jo pasar Sayu gitu nah. Di mana di situ dijual sadonyo hasil bumi. Dan dipanen di hari kapatang atau tadi pagi gitu ya. Barang bahan-bahan dapuan dan segar-segar ya. Sayur-sayuran segar-segar bisa kita dapatkan di pasar Busur satu hari Minggu jo hari Kamis tentunya ya. Lain lagi hari balai di pasar Padang Panjang satu sinayan di Jumai. Baiklah sana penengah, kita dengarkan lagu Ange Tadah Padu Galih, dinyanyikan di Alam Batuah, lagu kepermintaan dari Ibu Aira ya. Kita dengarkan bersama, semoga selalu terhibur. Jo Bahana FM Rancak Bana.

0: Urusan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Deh, rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tiba-tiba.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Tiba-nya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah Tiba, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Tiba. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Jo barang-barang pilih dan degai.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau nih.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: asli deh, perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semua?

0: mingguan.
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Crazy Kenzia,
1: gadang, murah, lama dana.

Bung Sena Penengah, dengan berakhirnya lagu Kubeko Mako salah 10 acara Minang Maimbau untuk edisi hari kini Minggu 2 Agustus 2026. Sena Penengah tetaplah di 103,2 Bana FM Ranca Bana. Terima kasih untuk Bung Sena dan Lembaga Bung beratensi di acara Namko. Insya Allah bisu di hari Senin di pukul 9 sampai jam 12 siang kita akan bertamu di acara Lamang Tapai tentunya Sena Penengah. Akhir kata, ambon dan bertugas kini kau mengucapkan sekali lagi selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: jangan kemana-mana.
1: Tahukah Anda kalau saya itu manis? Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad?
2: Yang ini nih gue baru tahu.
1: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang.

0: Did you know?
1: Kita manusia baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru.

rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan menjadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis, seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Did you know?
3: Meski setiap tidur kita sering bermimpi, kegiatan yang satu ini masih menjadi misteri. Katanya mimpi itu penggambaran dari apa yang kita lihat dan alami sehari-hari. Tapi sama seperti yang ditanyakan oleh Rian, mungkin kita penasaran bagaimana dengan orang buta. Bisakah orang buta bermimpi? Dan kalau iya, seperti apa mimpinya? Jawabannya tentu aja bisa. Tapi bukan mimpi yang kayak gini. Tetapi bentuknya lebih banyak berupa suara, bau, sentuhan, rasa, atau bahkan emosi. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, mimpi itu kayak rekaman yang diputar ulang ketika kita tidur. Jadi, bentuk mimpi kita pun tergantung alat rekam yang kita punya. Makanya meskipun nggak bisa melihat, orang buta tetap bisa bermimpi karena punya indera lain yang masih berfungsi. Ngomong-ngomong soal mimpi orang buta, ternyata menurut penelitian mereka lebih sering ngalamin mimpi buruk dibanding orang dengan penglihatan normal. Itu karena menurut para ahli, mimpi buruk adalah cara otak melatih kita untuk menghadapi ancaman dalam hidup. Makanya gak heran, orang buta yang bisa dibilang menemui lebih banyak kesulitan dalam hidupnya, punya mimpi buruk lebih banyak dari mereka yang bisa melihat. Pada akhirnya, bermimpi itu milik kita semua. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau semua orang bisa mimpiin makanan favorit mereka dalam tidurnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Yo ya, helm pipit mah ya?
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulian, Kota Padang Panjang.
4: Sebentar lagi petualangan antar galaksi ala Star Wars dan Star Trek bukan lagi cuma imajinasi. Bersiaplah menyambut petualangan paling liar abad ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita akan membangun koloni luar angkasa. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di planet merah tetangga kita, Mars. Tapi tunggu dulu. Memangnya buat apa kita jauh-jauh pindah rumah ke Mars? Saat ini sudah ada 7,5 miliar manusia di bumi. Padahal normalnya bumi cuma mampu menampung sekitar 9 miliar saja. Jadi mau tinggal di mana kelebihan manusia nanti? Mau dikasih makan apa? Sementara lahan kosong dan sumber daya alam terus menipis seperti dompet kita di akhir bulan. Bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Belum lagi kalau tiba-tiba ada meteor raksasa yang jatuh dari langit. Mau jadi apa spesies kita nanti? Melestarikan bumi memang sangat penting, tapi sudah saatnya juga kita mempertimbangkan rumah kedua. Dan salah satu pilihannya jatuh pada tetangga kita, planet Mars. Ada apa dengan Mars? Dibanding bumi, ukuran Mars tidak sampai setengahnya. Gravitasinya juga cukup kecil, sehingga kita mungkin bisa melompat dari atap ke atap seperti di film-film action. Mars pun pernah punya air, suhu, dan atmosfer yang mirip planet kita, tapi itu dulu. Saat ini, Mars sudah tidak punya medan magnet yang bisa melindungi dari radiasi

kosmis dan benda asing. Akibatnya, atmosfer Mars jadi sangat amat tipis dan cuma mengandung sejumput oksigen. Permukaan Mars juga jadi super kering dengan suhu yang dinginnya bahkan melebihi kutub selatan. Oke, sekarang kita sudah mengenal Mars lebih intim. Pertanyaannya, bisakah kita membangun koloni di planet se-ekstrim ini? Ternyata jawabannya, bisa. Bahkan sudah ada beberapa organisasi yang sedang berlomba mengirim manusia pertama ke Mars dengan target keberangkatan minimal tahun 2027. Menurut riset mereka, sudah ada teknologi yang bisa membantu kita bertahan hidup di Mars. Untuk bernafas, misalnya, sudah tercipta alat yang bisa memproduksi oksigen dari atmosfer Mars. Kalau butuh air, kita juga tinggal mengekstraknya dari udara. Jadi, ya, kita tidak usah repot-repot mengimpor air mineral galon dari bumi. Sementara soal makanan, kita akan mengandalkan makanan kering dari bumi sambil menumbuhkan sayuran kita sendiri. Siapa tahu nantinya bakso instan bisa menyaingi ketenaran mie instan di planet Mars. Nah, untuk melindungi diri dari radiasi kosmis, kita bisa memakai baju khusus anti-radiasi dan tinggal dalam gua-gua vulkanik setelah mendarat. Selanjutnya, pelan-pelan kita mulai bisa melakukan terraforming pada si planet merah. Langkah pertama adalah melelehkan es karbon dioksida beku di kutub-kutubnya. Karbon dioksida yang menguap akan menciptakan efek rumah kaca yang bisa menghangatkan Mars, lalu melelehkan air yang selama ini membeku. Setelah itu, kita baru bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang akan memproduksi oksigen untuk bernapas dan membentuk lapisan ozon. Sayangnya, para peneliti masih belum bisa menemukan cara untuk membangun kembali magnetosfer Mars, maupun mempersingkat waktu tempuh dari bumi. Sampai misteri ini terpecahkan, siap-siap saja mencicipi dampak paparan radiasi kosmis. Ya, terraforming Mars memang tidak segampang kelihatannya. Makanya, para astronom seperti Carl Sagan pernah mengusulkan terraforming pada planet selain Mars. Planet Venus misalnya, lebih dekat dengan bumi dan tidak jauh baik ukuran maupun gravitasinya. Di ketinggian tertentu, suhu dan tekanan udaranya pun menyerupai bumi. Meski memang keadaan di permukaan Venus bisa membunuh kita dalam sekejap. Tinggal pilih saja apakah kita mau gosong karena kepanasan, remuk karena tekanan, atau meleleh karena kehujanan. Singkatnya, membangun koloni antar planet sebetulnya bukan hal yang mustahil. Cuma memang masih butuh waktu sampai kita bisa jajan bakso kaki lima pertama di luar angkasa.

0: 안 돼. 딴나 안 돼. 띠띠노. 띠띠띠노. 띠띠띠띠노.
1: Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan, karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut. Kondisi ini disebut sebagai cadel. Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung, sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit, takdir ilahi, atau apa? Jadi menurut dunia kedokteran, cadel adalah kondisi saat kita nggak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu. Jadi bukan cuma saat kita nggak bisa ngomong R, tapi juga huruf konsonan lainnya. Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z. Penyebab cadel kemungkinannya bisa macam-macam. Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir. Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik. Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya. Termasuk juga kalau gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering malas.

buat sikat gigi. Tapi kita semua mungkin pernah candil waktu masih kecil, padahal alat ucap kita baik-baik aja. Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa. Tapi kalau candil yang gini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Akhirnya kita bisa terus candil sampai dewasa. Padahal namanya kebiasaan, susah banget kan hilangnya. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau candil ternyata banyak jenis dan penyebabnya. Tapi kalau kamu candil, dunia belum berakhir. Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun candil.

0: Digimon.
1: Operasi plastik. Mulai dari artis Korea, Kim Kardashian, sampai mama gaul, kayaknya lagi marah banget ngomongin benda plastik ini. Tapi pertanyaannya, benda apa operasi plastik ini? Dan apakah benar operasinya itu beneran pakai plastik? Muncul berabad-abad jauh sebelum kita lahir, operasi plastik pada awalnya digunain di India buat benerin hidung para korban perang yang kena potong. Lalu selama ratusan tahun, operasi plastik ini seakan hilang dan gak berkembang. Baru di abad-abad modern, manusia pun baru

0: sama tukang gorengan buat jadi kayak begini. Nah, fakta uniknya operasi plastik itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang emang berguna buat ngobatin luka atau cacat, dan ada lagi yang emang digunain buat kecantikan. Dari dua itu, pasti yang buat kecantikan inilah yang sering nimbulin pertengkaran. Apakah biar cantik, cewek itu mesti rela sampai operasi plastik? Sebenarnya, kita juga nggak bisa langsung bilang itu benar apa salah. Karena tiap orang punya alasannya sendiri. Di negara-negara dengan jumlah operasi plastik terbanyak, kayak di Amerika dan Korea, jumlah operasinya bisa gila-gilaan, salah satunya karena teknologi operasinya di sana emang makin maju, dan biasanya juga harganya dibikin terjangkau. Bahkan di Korea sendiri, kondisi yang makin kompetitif bikin tekanan untuk orang tampil makin cantik dan ganteng. Makanya beberapa survei sampai bilang, 1 dari 5 cewek yang kita temuin di Korea ngelakuin operasi plastik. Jadi sekarang kita tahu apa arti plastik di operasi plastik. Kalau gitu jangan sampai kita nyoba-nyoba sendiri buat operasi plastik di rumah pakai plastik di rumah kita, karena itu berbahaya.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 안 돼.
1: Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan seribu malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi, gimana ceritanya? Ternyata, di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak, yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujanan.

0: Destino.
1: Menembus angkasa itu udah biasa. Dari zaman dulu, manusia juga udah berhasil berkali-kali terbang menembus lapisan awan. Tapi, bisakah kita menggali menembus bumi? Sayangnya jawabannya nggak bisa, karena semakin ke dalam semakin panas juga suhu bumi. Diperkirakan inti bumi itu bisa sampai 6000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Nyatanya, penggalian terjauh yang pernah manusia coba cuma bisa sampai 12 km aja, atau cuma secuil dari total diameter bumi. Tapi, kalau seandainya kita bisa menggali sampai terus ke bawah, apakah nyebrang laut terowongan ini bakal bikin jalan-jalan jadi gampang? Enggak juga. Karena kalaupun kita berhasil bikin lubang menembus bumi, masuk ke dalam sana nggak bakal jadi kegiatan yang menyenangkan. Itu karena adanya tekanan udara super tinggi yang bikin tubuh kita bisa meledak. Belum lagi kita harus ngadepin gaya yang disebut sebagai Coriolis Force. Oke, benda aneh apakah itu? Jadi pendeknya, karena bumi berputar dengan super cepat ke arah timur, maka benda yang jatuh ke lubang bakal ditarik bergerak ke arah barat. Artinya kalau kita nekat lompat ke sana, maka kita akan menabrak dinding lapisan bumi. Sungguh menyeramkan. Oke, tapi kalau seandainya efek canggih itu nggak ada, kepadatan bumi itu sama, bentuknya bulat sempurna, dan kita bisa bikin lubang menembus bumi yang hampa udara, kira-kira seberapa lama kita bisa melewatinya? Jawabannya, kurang dari 1 jam. Ya, lewat gravitasi, kita bisa melesat dari kecepatan 0, terus ngebut sampai 28.000 km per jam, hingga perlahan melambat ketika sampai di tujuan. Jadi, biar gampang, bayangin ini kayak naik roller coaster yang berjalan di rel yang bentuknya U. Jadi, kalau di masa depan kita bisa menciptakan transportasi bertenaga gravitasi, maka jalan-jalan ke seluruh penjuru dunia bisa semakin cepat. Sungguh mengasyikkan. Dan meskipun terlihat keren, nyatanya menembus bumi itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau misalnya di masa depan kita bisa menciptakan teknologi yang sesuai, sebaiknya tembus kemana lubang ini dibuat?

0: grande, tan grande. Titilo.
1: Waktu lagi mau ngambil pulpen yang jatuh di kolong, tiba-tiba siku kita kebentur meja. Detik itu juga ada sensasi kesetrum menjalar ke seluruh tubuh yang bikin kita kaget, kesakitan, dan rasanya mau meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Intinya karena saraf dalam tubuh kita terbentur. Ya, kalau di bagian tubuh lain ditutupi sama otot dan lemak, saraf di siku bisa dibilang minim perlindungan. Makanya setiap kali nggak sengaja kesenggol kenceng, rasanya bikin kita mau teriak abis-abisan. Lalu, kenapa rasanya itu kayak kesetrum? Apakah tubuh kita punya kekuatan listrik? Bukan karena itu, tapi karena saraf kita memang super sensitif. Sistem saraf ini emang terbentang dari leher sampai ke ujung jari kelingking, dan fungsinya buat ngerasain benda yang panas, dingin, kasar, halus, sampai ngegerakin tangan dan kaki. Semuanya itu bisa terjadi berkat sistem canggih ini. Itulah kenapa kalau saraf di siku kena benturan mendadak, sinyal rasa sakit langsung dikirimkan ke markas besar dan bikin sensasi kedut-kedut mirip disengat listrik. Benturan ini jugalah yang bikin saraf kita shock dan tangan kita pun kaku untuk beberapa waktu. Tapi meski siku yang kebentur nggak ngelibatin aliran listrik, tubuh kita juga bisa kesetrum walau tanpa megang colokan. Ya, itu karena kita menyerap ion-ion negatif ini lewat kegiatan sehari-hari, dan waktu megang benda bermuatan netral, ion-ion itu pun berlarian dari tangan dan bikin sensasi nyetrum yang, lumayan menyakitkan. Intinya, siku kesetrum itu karena saraf yang kesenggol dengan keras. Meski nggak benar-benar ngelibatin dunia perlistrikan, bagian tubuh yang satu ini emang mesti dijaga dari benturan.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi balik tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 075.

0: 082-82-379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Did you know?
1: Cegukan adalah hal misterius yang tentunya sangat mengganggu dan membuat kita mengeluarkan suara aneh seperti... Kenapa kita bisa mengalami cegukan? Dalam dunia medis, cegukan lebih sering disebut sebagai singultus. Dan di dunia ini sudah banyak sekali pendapat menjelaskan alasan cegukan bisa terjadi. Menurut pandangan fisiologis, cegukan terjadi karena adanya kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot pernapasan seperti otot interkostal dan otot leher kita. Saat kontraksi ini terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas langit mulut. Lalu otot vokal atau glotis dalam tenggorokan kita ini kemudian juga ikut berkontraksi hingga akhirnya menimbulkan suara seperti kita sedang tersedak oleh bakso. Pendapat lain mengatakan kalau cegukan itu diwariskan oleh leluhur kita pada jutaan tahun yang lalu. Menurut pandangan ini, manusia berasal dari makhluk amfibi yang bisa hidup di darat dan di air, yang kemudian beradaptasi menjadi makhluk yang hidup di daratan saja. Tetapi meskipun sudah di daratan, tubuh kita masih belum mampu menghisap

udara sepenuhnya hingga masuk ke paru-paru. Akibatnya, tubuh kita mengembangkan mekanisme cegukan untuk memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan mekanisme tersebut tersisa hingga sekarang. Pendapat lain juga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita berpendapat bahwa cegukan itu terjadi karena roh kita berusaha keluar dari tubuh kita. Akibatnya menurut leluhur kita, kita harus menutup mulut kita agar roh kita tetap berada dalam tubuh kita dan tidak jadi pergi. Sangat mengerikan. Lalu cegukan sendiri bisa ditanggulangi dengan berbagai cara, seperti menahan nafas selama 10 detik, meminum air, atau mengonsumsi madu atau gula.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Radio. Radio apaan? Nenek-nenek.
1: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
0: Radio. Atau Silon 7.
2: Lewat radio. Aku sebaga.
0: Iya jelas bukan dong. Radio yang ini nih.
3: Radio. Radio Road on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Road on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Radio Road on Air.

0: time to do the commercial break. To the commercial break.
1: Commercial.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: What?
4: Iya biasa.
3: Abon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak nerenca durang baru menyasar kata kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picaya lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimak tempeknya tuan tunjuk lambo cie
4: kabar lah dulu dia ukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham. 100,2.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Oh no. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Ternyata suka sama dua Bahan FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Jumpa lagi di sini ya, di jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bersama kami di 100,2 Bahan FM. Ya, kembali lagi bareng Sarah di sini. Ya, semoga hal-hal cantik di hari ini kita nikmati, apalagi di sore hari. Udah berangsur-angsur pekerjaan yang kita lakukan dari pagi sampai siang dan juga sore ini ya. Ya, bahkan udah kelar dan udah menikmati istirahat di hari ini ya, Sobat Bahana ya. Alhamdulillah lancar buat semuanya. Ya, dari jam 15 sampai jam 18 nanti ada Sandra kembali lagi nemenin Sobat Bahana. Masih di hari kedua di bulan Agustus.

di tahun 2026, ya, jelang HUT kemerdekaan kita yang ke-81, pasti banyak kegiatan juga yang udah kita mulai di hari ini tentunya. Ya, semoga merasa cantik di hari ini, apalagi nih buat para ibu-ibu yang gak pernah merasa tua. Ya, selalu ya kita lah yang paling cantik tentunya, apalagi yang muji ya diri kita sendiri. Kalau orang lain ya kadang memang cemoohan atau pembulian ya sobat bahana ya. Atau memang terkadang ikhlas, apalagi buat pasangan ya. Ya, memuji pasangannya biar pasangannya senang gitu ya. Ya, selamat sore buat semua semuanya. Ada Kahitna menemani kita di sore ini yang ya membuat hari-hari kita semoga makin cantik tentunya ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
3: Bank Syariah Indonesia.
4: PT Bank Syariah Indonesia Perseru, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.
5: Lah, ini bagus nggak?
6: Bagus.
5: Kalau yang ini, bagus nggak?
6: Lumayan.
5: Kalau yang ini?
6: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
5: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
6: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
5: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
6: Cindy, katanya update. Percaya DM aku ke toko buku Rahmi aja.
7: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
5: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
8: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: lagunya keren-keren nih. Radio apa nih? Bosan, OTW sana sini di akhir pekan. Ya udah, play Radio Bahana aja.
1: Oke.
0: Bakalan OTW juga kok, tapi on the weekend. Weekend kamu bakal ditemenin sama gita-gita rancak bana. Atau lagi OTW beneran, playnya juga Radio Bahana. Bakal bikin asik perjalanan weekend kamu. On the weekend Bahana.
1: On the weekend Bahana.
2: Oke.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, selamat sore kembali ya. Kita jumpai di OTW on the weekend ya, dari jam 16 di sore ini, Sobat Bahana. Ya, sampai jam 18 nanti. Oke. Nah, Sobat Bahana, di sore ini ya, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang santai bermanfaat, meliputi jalan santai di sekitar rumah, menyiapkan keperluan untuk hari Senin, dan menikmati waktu istirahat ya. Nah, bersantai dan menikmati waktu sore. Nah, kita bisa jalan sore, keluar rumah, menikmati udara sejuk sambil melihat matahari terbenam. Boleh juga membaca dan menonton ya, membaca buku atau menonton film kesukaan kita di ruang keluarga ya. Berkebun ringan, menyiram tanaman, dan merapikan pot bunga di halaman rumah ya, Sobat Bahana ya. Nah, kegiatan persiapan produktif lainnya, Sobat Bahana ya, bisa juga kita lakukan ya, mungkin masih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kita mulai dari pagi, ya belum kelar juga ya Sobat Bahana, bisa jadi ya. Atau cuma bersantai karena pekerjaannya sudah selesai ya, oh nggak ada masalah itu ah. Ya, selamat sore Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya di 100.2 Ban FM yang lagi di jalan ya. Selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Moga-moga selamat sampai tujuan ya, yang mau keluar kota atau yang mau melakukan perjalanan panjang ya. Mungkin hari ini memulai kerjaan di tempat yang baru Sobat Bahana ya. Atau memang ada kegiatan-kegiatan lain yang ingin untuk melakukan keluar kota tentunya ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih di OTW on the weekend kita di sore ini, di hari kedua di bulan Agustus 2026.

0: di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, ramah dana.

RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Iya, selamat pagi Sobat Bahana, masih di OTW kita ya, di On The Weekend kita di sore ini ya. Ya, selamat sore.

buat semuanya yang udah dari tadi bergabung dengan kita ya Sobat Bahana ya. Semoga masih betah dengerin kita sampai kita close nanti malam. Ya, cuaca Padang Panjang hari ini cerah ya Sobat Bahana ya. Wow, hari ini jemuran kita satu hari kering. Alhamdulillah. Bisa disetrika nanti malam ya. Atau udah rapi nih ya, dari pagi udah setrikaan ya Sobat Bahana ya. Wow, luar biasa ya. Ya, selamat sore Sobat Bahana semuanya. Buat Sobat Bahana di sore ini walaupun banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya, namun jangan lupa untuk beristirahat ya Sobat Bahana ya. Karena tubuh yang kelelahan ya Sobat Bahana ini bisa menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Apalagi kurang tidur ya Sobat Bahana ya. Jadi aktivitas kita kurang, ya kurang lancar jadinya ya, karena kurang tidur, nggak concern lagi ya Sobat Bahana ya. Oke, jadi beristirahatlah dengan cukup ya, minum air putih dengan cukup juga ya Sobat Bahana ya. Dikelola stres kita dengan baik tentunya. Nah untuk kegiatan sore ini yang bisa dilakukan ya Sobat Bahana ya, biar produktif juga ya, bisa juga merapikan barang-barang ya, membereskan kamar, mencuci sepatu atau menyiapkan pakaian kerja atau sekolah untuk esok hari ya. Membuat rencana, menulis daftar tugas to-do list. Nah, agar hari Senin lebih teratur dan tidak kaget lagi ya Sobat Bahana ya. Lanjut, menyiapkan makanan. Nah, memasak menu sederhana atau mencuci bahan makanan ya, untuk bekal besok ya Sobat Bahana ya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, jika Sobat Bahana masih ragu, ya lihat lagi pekerjaan yang masih numpuk ya Sobat Bahana, ini bisa diangsur dulu. Atau memang separuh dari kerjakan dan separuh lagi masih ketinggalan ya, diangsur ya. Kalau memang nggak bisa, memang butuh bantuan ya, kita bekerja sama bersama anggota keluarganya tentunya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana kembali. Ya masih di OTW kita Sobat Bahana, udah jam 16 lewat 43 menit ya. Masih di sini kita. Kita dengerin ada Zigas ya, kenanglah di sore ini.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah fillah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Insyaallah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas bab yang keenam yang berjudul

0: Bab takwa.
1: Kata-kata takwa sering sekali kita ucapkan, bahkan kita sering dengar. Minimal setiap hari Jumat ketika khutbah Jumat, seorang khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ayat-ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa sebenarnya takwa? Inilah yang harus kita senantiasa mempelajarinya dan meningkatkannya. Karena kalau tidak punya keilmuan tentang masalah ketakwaan ini, bagaimana kita akan meningkatkannya? Ya. Takwa. Ini berasal dari bahasa Arab, dari kata al-wiqayah. Artinya adalah penjagaan, tameng. Ya. Maka kalau secara syar'i, takwa itu adalah kita menjadikan atau kita membuat tameng agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membuat perisai agar kita tidak terkena kemurkaan Allah, tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Karena sebenarnya setiap kita ini sangat terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak terancam bahwa di dalam diri kita ada hawa nafsu? Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa itu senantiasa menyuruh, cenderung kepada sesuatu yang jelek. Bagaimana kita tidak terancam kalau ada satu musuh kita yang senantiasa mengintai kita, memotivasi kita, membisiki kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan. Dialah yang sejak ayahanda kita Adam alaihissalam berada di langit sana sudah bersumpah akan menyesatkan kita dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan kalau kita merasa aman dari kemurkaan Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu, ada penyakit di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatan mereka. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun? Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari kedatangan siksaan atau azab kami pada malam hari, padahal ketika itu mereka sedang tertidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun? Apakah penduduk-penduduk negeri itu mereka merasa aman akan kedatangan siksaan kami pada pagi hari, ketika itu mereka dalam keadaan sedang bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga? Dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak paham, mereka merasa sudah cukup dengan keimanan mereka. Jadi inilah pentingnya ketakwaan, yaitu kita menjadikan antara kita dengan peluang untuk diazab Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alafiyah, perisai. Nah, perisainya itu apa? Ya, perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala?

perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita lari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perisai kita. Semakin kuat seorang memegang perintah, semakin kuat seorang lari dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perisainya semakin tebal. Semakin berpeluang untuk tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini hukumnya adalah wajib. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang kalian mampu. Jadi bukan maksudnya ya semampu kita, ya saya mampunya begitu doang, gitu ya. Meremehkan tidak, tapi semaksimal mungkin yang kita bisa ambil atau kita bisa untuk tidak jatuh kepada yang diharamkan atau tidak lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang definisi takwa ini banyak para ulama yang memberikan definisi-definisi tentang takwa. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa namanya takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah wa tarju sawaballah wa an tahsha iqaballah. Ketakwaan itu artinya adalah engkau beramal karena Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan wa antatruka maksiatallah mukhafatan min iqabillah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu bekal yang sangat penting bagi kita untuk lari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita, yang tidak ada satu perbuatan pun kecuali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersembunyi di gua yang gelap dan dalam, di samudra yang sangat luas, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain yang mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah al-khaufu minal khalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitanzil, beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qana'atu bil khalil, merasa qana'ah, merasa cukup dengan pemberian, dengan nikmat yang mungkin bagi dia sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk sebuah hari di mana kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang. Yaitu ketika seorang mengalami kiamat sugro, yaitu kematian atas dirinya, ataukah itu peristiwa hari kiamat nanti. Ketakutan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita selalu hadirkan di dalam diri kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga pada ayat ini, pada bab ini, menyertakan beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan. Jadi sudah kita bacakan salah satunya. Di ayat yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah qawlun sadida, perkataan yang benar. Kemudian ayat yang lain adalah menjelaskan tentang fadilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ikhwah fillah sekalian, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak

menyelisihi janjinya. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga aturan Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, Allah akan cukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kemaksiatan-kemaksiatan kita itulah yang menyebabkan kita terhalang dari rizki kita. Ya? Kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang dia diharamkan dari mendapatkan rizkinya dikarenakan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya? Jadi kunci-kunci rizki yang utama itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari atas langit dan bumi. Keimanan dan ketakwaan adalah sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu harus ada usaha di situ, ya. Dan usaha kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan itu termasuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya. Gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa keimanan dan ketakwaan akan membuat hidup kita berkah. Diberikan kecukupan. Ya. Karena yang namanya kaya itu adalah cukup. Ya. Kafalah sedikit, gaji sedikit, cukup. Dicukup-cukupkan. Ya, ditahan hawa nafsunya dari membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah lagi keberkahannya. Ya, betapa banyak orang yang penghasilannya mungkin puluhan juta, ratusan juta, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Selalu merasa kurang. Seperti seorang yang minum air laut. Semakin dia reguk itu air, semakin haus dia. Itulah dunia yang tidak ada ujungnya, kecuali ketika kita memasuki kuburan, lantas mulut kita disumpal dengan tanah dari kuburan. Kemudian yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Quran surat Al-Anfal ayat 29. Jika kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu? Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang di atas petunjuk dan mana yang sesat. Ya, akan diberikan itu. Bagaimana caranya? Maka orang yang bertakwa akan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kalau dia enggak tahu, dia akan tanya. Enggak sok-sokan berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal-asalan. Oh, menurut saya, oh, saya berkira begini begitu, ya. Tidak. Nah, orang yang bertakwa dia takut. Ya, dia berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama ini. Ya, akan diberikan furqan. Ya, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, dan Allah Subhanahu wa taala wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat besar fadilahnya untuk kita semua. Ini ya, keutamaan ataupun juga fadilah dari ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa ini tidak ada keresahan bagi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman tentang sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Quran surat Yunus ayat 62-64. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, bagi mereka tidak ada rasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Kesedihan adalah sesuatu yang mudharat. Ya, sesuatu yang akan merusak badan kita dan akan merusak jiwa kita. Ya. Jadi janganlah

0: kesedihan.
1: Ya, kita harus bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka kabar gembira, ya, fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tadi kita katakan, akan diberikan keberkahan di dalam kehidupan dunianya. Akan dijadikan kesedihannya, musibahnya, sakitnya, ditinggalkannya dia oleh orang-orang yang dia cintai itu sebagai pahala jika dia bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Idza asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lahu. Idza asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Ajaib perkara itu. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. Jika dia ditimpa sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang pertama kali diberikan adalah alhamdulillah. Sekecil apapun, dia yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditimpa sesuatu mudarat, maka dia akan bersabar, maka musibah itu pun menjadi kebaikan buat dia. Jadi enggak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita mendapatkan satu musibah, itu kebaikan buat kita. Betapa banyak dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, banyak sujud. Tetapi bisa dihapuskan dengan sabar atas musibah kita. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ataupun kebaikan di dalam musibah-musibahnya. Dan juga di akhirat jelas. Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka telah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita harus sabar memang, ya. Dalam kehidupan dunia ini kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Tingkatkan lagi kesabaranmu. Kalau kita sudah sabar, tingkatkan lagi. Jangan cenah merasa cukup. Tingkatkan lagi kesabaranmu. Dan berjagalah di medan-medan batas. Batas apa? Bisa batas ribat fisabilillah, jihad fisabilillah. Bisa juga kita ribat di atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti. Jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi putur, kita berhenti di saat mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jatuh melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melalaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu berjaga. Berjaga di atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti, oh saya lagi putur, saya enggak salat berjamaah, enggak. Jaga salat berjamaah. Itu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qila ya Rasulullah, man akramu annas? Siapakah manusia yang paling mulia di antara manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, atqahum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini saya bertanya kepadamu. Qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu halilillah. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Sahabat Abu Hurairah bertanya, bukan tentang itu saya bertanya. Siapa yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW, yang paling bertakwa. Saya bertanya bukan tentang itu, karena itu sudah pasti. Maka dikatakan yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah Subhanahu wa taala, anaknya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, bin anaknya Nabi Allah siapa? Ishaq bin Khalilillah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka perawi hadis ini bertanya kembali, bukan itu wahai Rasulullah.

Maka Rasulullah SAW, apakah engkau bertanya tentang orang-orang Arab sebelum Islam? Maka kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, maka mereka pula yang terbaik di zaman Islam, jika mereka masuk Islam dan memahami Islam. Ini rawahu al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwatun hadirah, wa inna allaha mustahlifukum fiha, fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaku dunya wattaku nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau ranum. Wa inna allaha mustahlifukum fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggilirkan kepada kalian, maka hendaklah kalian melihat bagaimana amal-amal kalian. Takutlah. Salah satu definisi dari atau arti kata takwa itu takut. Fattakud dunya wattakun nisa. Takutlah dunia dan takutlah kepada fitnah wanita. Wanita termasuk fitnah dunia. Tetapi untuk menekankannya Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang wanita. Fattakud dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya awal kali ujian yang menimpa bani Israel ini adalah tentang masalah wanita. Banyak hadis-hadis Israeliyat yang sahih itu membicarakan tentang bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Ya. Bahkan ada yang 40 tahun menjadi muadzin. Ya. Tetapi ketika disodorkan fitnah perempuan di hadapan dia, dia tidak berdaya. Walaupun setan memfitnahnya atau mengujinya dengan cara selangkah-selangkah. Ya. Orang yang ahli ibadah saja. Ya, mereka ini terkena fitnahnya, apalagi kita. Ya, yang sangat sedikit sholatnya. Ya, yang saumnya juga sangat sedikit. Ya. Ini jelas kita lebih memerlukan dan lebih harus berhati-hati di dalam fitnah wanita ini. Ya. Zaman dahulu para salafus saleh sudah mewanti-wanti. Padahal ketika itu enggak ada sosmed, sosial media. Ada yang namanya Facebook, Twitter, Instagram ataupun yang lainnya enggak ada, ya. Tapi sekarang boleh jadi seorang dia bertakwa kepada Allah, dia ghadul basar, ya, ketika di dunia nyata. Ya, lihat perempuan menundukkan wajahnya. Atau seorang wanita juga menundukkan wajahnya. Tapi ketika di media sosial melihat fotonya dan yang lainnya, wah ini mantep nih kayaknya nih. Ya deh ya. Fattakullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya melihat di dunia nyata dan dengan di dunia maya. Bahkan setan akan masuk kepada Anda karena ketika itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya kontrol jamaah, itu enggak ada. Kalau ada perempuan di hadapan kita, kita akan malu dengan teman kita. Itulah kontrol jamaah, barokatul jamaah. Tapi kalau kita berhadapan dengan laptop ini, di belakang kita enggak ada yang ngeliatin, di depan juga masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, enggak ada. Maka setan lebih leluasa untuk itu. Ya, enggak apa-apa sekali-kali. Kemudian kerajingan-kerajingan seperti seorang yang makan narkoba sedikit-sedikit, kecanduan, bahaya itu, sangat bahaya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang dibuat oleh manusia itu gampang sekali untuk diterobos. Diblokir, dia akan cari gimana caranya itu supaya blokiran itu bisa lepas. Gitu ya. Tapi blokiran yang sebenarnya itu di dalam hati kita. Inilah ihsan. Anta abdallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau enggak merasa, pastilah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Menghadirkan ikhbar muraqabatillah, menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu daun yang jatuh di malam hari yang gelap pada batu yang hitam. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkelip, pandangan mata yang berkhianat. Jadi kalau ada orang ngobrol, ya, menundukkan pandangan, tapi curi-curi pandangan. Allah tahu. Nah gimana kalau yang melototin? Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang bisa kita sampaikan.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang

0: Aku juga tuh Ari, jangan pilih nak juga pikir tu lewat.
1: Adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Ko pitia, Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uan, deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali uan, sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak orang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, kasih tuak kini ya. Capek lah, gimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
4: Terima kasih.
3: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Dek panjang jalan nan kaditurui, lawih-lawih nan kadirandangi, kok tak cukui, tak jajak, tak jalani, tak sado lubang, tak cici, maafkan juo kami dek mama. Kita tinggalkan bukit tinggi dalam lingkungan luar agam, kita tuju daerah Solo. Sajak dari daerah Sumani sampai ke nagari tanah garam, lah bailau pakia jorato. Ba'a kaindak deba itu. Dari Sumani ke Tanah Garam sampai Salayo Jokoto Baru, banyak bangunan nalah karam mak bayak nan usang baitunan baru. Lah data mak, lah data samojo tanah. Rumah adek jomu saji, rumah sikola kokoh bangunan habih runtuh kasadonyo. Awak bansai badala saki, kadicubu bana pasalang tenggang, urang susah kasadonyo. Kalaulah

Adati sarupo iko. Tak babedo bansek jo kayo, gagah jo burua indak balain samo sansaro kasadonyo. Pitih banyak tak baguno, rumah batingke tak tapakai sebab baade ba itu. Sesudah gamput katiko rumah lah ratak juruntuah, indak ado nalalo di rumah. Sopa rancak si perembet taba indak tapakai hanyolai. Bakumpua lalu dalam tenda mak bayak jantan atau padusi. Angek jo dingin samo diraso, awih lapa samo ditangguang. Kadang ado pulo hikmah nyegoma. Sansaro membawa nikmat namonyo goe. Kalaulah samo-samo sansaro, raso kebersamaan, sipai tolong menolong, sasaki sasanang tumbuh sacaro samporono. Walau kemakan bareh pembagian balawak supermi basayu aku cua ubi, hati lai samo sanang juo. Cuma nan ketek-ketek goma, iyo ibu awak mancalia, nan mangenge kelaparan, sakit parui, sakit kepalo, ba itu juo nan tuo-tuo nan sakit parah. Babu jua lalo dalam tenda, ah, antah lama, antahlah. Hilia koreta mamuik rantai baranti tantang batu taba. Sabanyak nangko urang marasai mak tibo di kami sansaro bana. Baaka indak deba itu. Gunuang talang melatui pulo. Tapaso dun sana awak nan tingga sekitar gunuang tu. Pai mangunsi mak. Pai mangunsi ke tempat lain. Banyak mak. Banyak bana para sain di kampuang kini. Kini baik itu malah dulu. Bagurau dendang nanjo saluang. Babuah rako oyak gampo. Kok lai sanang sanak dirantau. Janguaklah kami lai ke kampuang. Untuang taube hati nan ibu. Ulah mempaturikan ragam dunia. Lah baruntuah rumah kayu rumah batu bapa liaro. Dari kampuang kami memanggi adun sana. Angin rantau tolonglah bau, bujuklah tangih kami.

panjang jalan nan kaditurui, lawe-lawe nan kadirandangi, kok tak cukui, tak jajak, tak jalani, tak sadu lubang, tak cici, maafkan juo kami dek mama. Kita tinggalkan bukit tinggi dalam lingkungan luar agam, kita tuju daerah Solo. Sajak dari daerah Sumani sampai ke nagari Tanah Garam, lah bayi lau pakia jorato. Ba'a kainda deba.

itu, dari Sumani ke Tanah Garam sampai Salayo Jokoto Baru, banyak bangunan nalah karam mak bayi nan usang baitu nan baru. Lah data mak, lah data samojo tanah. Rumah adai jomu saji, rumah sikola tokoh bangunan habih runtuh kasadonyo. Awak bansai badalah saki, kadicubu bana basalang tenggang, urang susah kasadonyo. Kalaulah tak jadi sarupoiko, tak babedo bansai jo kayo, gagah jo buruak indak balain, samo sansaro kasadonyo. Pitih banyak tak baguno, rumah batingke tak tapakai, sabab baade ba itu. Sesudah gampo tanggal 6 bulan 3 2007, katiko rumahlah ratak juruntuah, indak adonan lalok di rumah. Sopa rancak si perembet taba indak tapakai hanyolai, bakumpua lalok dalam tenda mak bayak jantan atau padusi. Angek jo dingin samo diraso, awih lapa samo ditangguang, minantu mintuo samo sajo mak di tenda lalok bagaluang. Tapi ado pulo nan manggalak ko mak. Bacubo pulo di setengah kawan, pai mandi ke rumah, ado pulo nan buang aya. Katiko datang gapo susulan, tabang ambua mak, tabang ambua lari keluar. Sadang badannya basabun, lari keluar rumah. Indak cebok gaya mak, sarawanya lalake. Untung lah indak tabaun di si bawau. Kadang ado pulo hikmahnya go mak. Sansaro membawa nikmat namonyo goe. Kalaulah samo-samo sansaro, raso kebersamaan, sipai tolong-menolong, sasaki, sasanang tumbuh sacaro samporono. Walau kemakan bareh pembagian, balawak supermi, basayu apucua ubi, hati lai samo sanang juo. Cuma nang ketek-ketek go mak, iyo ibu awak mancalia, nan mangenge kelaparan, sakit parui, sakit kepala, baitu juo nan tuo-tuo nan sakit parah. Babu jua lalu dalam tenda, ah, antah lama, antahlah. Hilia koreta memuik rantai, baranti tantang batu taba. Sabanyak nangku urang marasai mak tibo di kami sansarobana. Baakai indak deba itu. Sesudah gampo nan pertamu sampai nan katigo hari Selasaku. Katiko bangunan lah banyak runtuh gampu susulan bakatarihan. Gunung talang melatui pulo. Tapaso dun sana awak nan tinggal sekitar gunung tu. Pai mangunsi mak. Pai mangunsi ke tempat lain. Banyak mak. Banyak bana para sen di kampuang kini. Kini baik itu malah dulu. Di STSI kami bagurau, bagurau dendang nan jo saluang, babuah rato oyak gampo. Kok lai sanang sanak dirantau, janguaklah kami lai ka kampuang, untuang taubek hati nan ibu. Ulah mempaturikan ragam dunia, lah baruntuah rumah kayu, rumah batu bapa liaro. Dari kampuang kami memanggi adun sana, angin rantau tolonglah bau, bujuklah tangan.

Dari Solo ke Batu Sangka pasimpang jalan diombilin karambatan kita lalu. Urang rantau pulanglah ba'a, jan cukwikan sajojo pakirim janguklah kampuang kita dulu.

Bak pitua awak juo, hujan ameh di rantau urang, hujan batu di kampuang kita, cintu ke kampuang dak berubah. Sabalun datang musibah gampu mak, istanu pagaruyung dulu tapanggang, habih tabaka kasadonyo takadianan datang dari Allah. Istanu kebanggaan budayo kita nan batampek di pagaruyung di tanah data luak nan tuo, nan salarui salamu nangko mak. Lah balampi musim balansuang alun musibah sagadang nangko. Mandanga istano habih tabaka, urang minang lah kalam kabui, antah lah ma antah kabaa, lah kalu lidah kamanyabui. Sabab baa deba itu, lah baruntun musibah datang, sambuang basambuang cobaan tibo, isak tangi alulai tanang ma darun rato lah tibo pulo. Kok daerah tanah data kakito sabui sabana parah keadaannya. Ampek balik kecamatan di tanah data, 10 kecamatan dapat musibah. Kecamatan Pariangan Jorambatan, 10 koto Jobatipuah, itu daerah nan paling parah. Talapiah bana di Gunung Rajo, tarwi sampai ke gua nyariang, baitu juo sumpu melalu. Damam lamu alulai sanang, kinilah datang penyakit baru. Banyak bangunan nalah runtuh, musaji jo rumah sekolah, surau musala baitu juo, antah lama antah kabaa, kok malang bana nasib nangko. Kok nyampang sana tibo di kampung, lah jaleh tacangang mancaliknya, sababa alah deba itu, lah barubah kasado nyoma, lah barubah. Lah lain rupo nan delie babedo bunyi nan tadanga, dulu tinggal di rumah batingke ma, kini lah bagaluang dalam tenda. Jawi hitam balang katia tapawi maruntun tali, ulah dirayu jaguang mudo. Hari hujan tanah babiak, bumi tawa padi manjadi, disinan rakyat mangko santoso. Namun indak baitu caritonyo doma, lah sagalo rumi sagalo susah, labiah-labiah di kami nan basalimui kain tigo heto, kulitani jo pagawai randa. Kok ditiliak ke kulitani, ba ansu-ansu mambuik rumah, ba kumpuakan piti saketek-saketek manabung sakali samunsin. Tabali sasak semen tan sua basi jo bata, ba tahun kami bakulime kok lai kadapek rumah keteh. Lah sulah kapalo menjujuang kasia, lah malaleh kuduak memikua tunggak, sanang hati indak tabado mak katiko rumah alah tagak. Ba itu juo pegawai randah, ba potuang gaji bulan ka bulan, ba karidik membuik rumah, alun karidik le salasai mak nan rumah larung tuah pulo. Kadi cubo membuik rumah baru, ndak ka mungkin takah agaknya. SK tagadai kasadonyo, tapaso caro lamo diulang balia, caro lamo diulang balia, mangontrak rumah malah tukini, tingga di lantai labih urang. Tapi samantang pun bak itu, bak pitua urang awak juo, duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang, lai taraso tudi kami, taraso bana. Katiko kami sedang susah, banyak orang manaruah ibu, baitu juo pemerintah. Manin siang langan kasadonyo, kami menangih baliau sabak mak lai mengalia datang bantuan. Namun dek jarak baka jauhan, talambek bantuan di pajalanan. Badanlah kuyuk payung tibo, ubek datang penyakit laparah, antah pabilo kasih haiknya. Meminta kami kepada Bapa, kepada Allah kami bermohon, kok boleh pintu je pinta, capek saja turun bantuan. Tapi samantang pun baik itu, kok sakit kami lai baubek, damam Allah Bapa tawa, baterimu kasih kami kepada Bapa, pimpinan kami kasadonyo.

Baa sakarang kini nangko, indak ka malai ka manga duma, salain kembali kepada kalam Allah. Walanapluwannakum bisyai'im minal khawfi wal jua' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: Bapak-bapak sanak saudaro di mano sajo barado. Deklah panjang jalan nan diturui lah banyak pulau talampaui. Baas sakarang kilinangko pihak di badan diri kami. Ba ibarat si burung pipik ko mangku. Tabang malayo di udaro babunta-bunta nan jauh awan babentan-bentan na juaso. Puih malayang nyo malayo puih maninggi nyo marandah tabang kepadang ribu-ribu iyo di dimbo na satumpa. Sadang memakan buah rumput li tak lapih awih
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lanjut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri. Awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliaklah capek.
2: Lah, ini bagus nggak?
3: Bagus.
2: Kalau yang ini bagus nggak?
3: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
3: Sim. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih. Aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
3: Ya elah. Toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello. Hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
3: Cindy. Katanya update. Percaya deh sama aku. Ke toko buku Rahmi aja.
4: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
4: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

家被盗了。

0: hubungi Kak Dewi. Mau Kak Dewi emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas Kak Dewi emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan,

0: bikin gak pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
5: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Salam jumpa kembali dengan Praja di studio Bahana FM saat ini. Untuk temani Sobat selama lebih kurang 2 jam ke depan di acara MOS sampai jam 23. Ya, MOS atau yang mau request lagu-lagu kesukaannya melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp tentunya ya, di nomor 082122708300 ya. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang mau bergabung di malam hari ini ya. Kita coba angkat langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, Azizah di Tanah Hitam. Selamat malam, apa kabar?
1: Seperti biasa, semangat terus kalau dengerin kakak siaran.
0: Asik, ya. Azizah, Mos?
1: Mau dong, kakak.
0: Apa tuh?
1: Buah hati dari Armada, kak, lagunya kesukaan istrinya Kak Aldi.

0: Ya.
1: Saudaranya Ibu Dr. Ninyo Masani yang dari Australia.
0: Baik.
1: Terus adanya Bunda Dahliar, ada Kak Ika di Tanjung Barula, ada Bunga Tanjung.
0: Mm-hmm.
1: Terus pokoknya yang masuk lewat di WA, salam kompak dari Azizah ya Kak. Salam kompak selalu dari Azizah, dari Tanah Hitam.
0: Oke, Azizah di Tanah Hitam ya, lagunya Buah Hati ya.
1: Punya Kak Audi dan istri tercintanya ya Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Ancak Bana.
0: Ya, demikian ada sobat kita Azizah di Tanah Hitam yang request lagu Buah Hati dari grup band Armada. Katanya lagu ini spesial buat buat Ali dan istrinya katanya. Di belakang Azizah, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Rifa.
0: Oh, Mama Rifa. Apa kabar Mama Rifa? Udah lama enggak jumpa ya?
2: Alhamdulillah sehatnya. Bapak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Mos juga ya?
2: Belum tak ingat hilang lah.
0: Apa lagunya?
2: Belum tak ingat hilang.
0: Belum?
2: Tak ingat pulang.
0: Belum teringat pulang?
2: Iya.
0: Siapa yang nyanyi itu?
2: Ramita.
0: Belum teringat ya?
2: Gak ada dari Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi?
2: Ya.
0: Judulnya itu?
2: Iya. Belum pun tak ingat pulang.
0: Maaf sekali lagi, judulnya disebutkan? Halo?
2: Halo?
0: Apa judulnya?
2: Burung pun tak ingat pulang.
0: Burung pun tak ingat pulang?
2: Iya.
0: Oh, berarti ini lagu nostalgia ini ya?
2: Dari Paramita Rusadi.
0: Iya, coba saya cek ya. Burung pun...
2: Ada, Kak.
0: Gak ada Paramita Rusadi itu ya?
2: Dari siapa yang ada?
0: Gak ada lagu yang judulnya Burung Pun gitu loh.
2: Gak ada ya? Dari Biar Bersesa aja deh.
0: Apa tuh?
2: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri. Oke. Baik, nanti kita dengarkan lagunya ya.
2: Salam pertama buat kakak yang lagi sudah suka kakak selalu.
0: Oke.
2: Buat bahan hari mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Buat Azizah sebentarnya.
0: Oke.
2: Yang mau gabung, yang mau gabung lagi kak. Banyak aja lah kak.
0: Baiklah, kalau begitu ditunggu lagunya nanti.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Ada permintaan lagu dari siapa tadi, Mama Gaul ya, Mama Rifa ya, sorry ya. Lagunya dari Dian Pisesa katanya ya. Judulnya tadi apa ya? Tak ingat sendiri ya. Tak ingin sendiri. Oke, baik, nanti kita dengarkan aja ya lagunya. Dan berikutnya ada telepon juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan yeah. Raja.
0: Iya, selamat malam TL. Apa kabar TL?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, mau request?
3: Mau dong.
0: Apa requestnya?
3: Dari Pance untuk Kau dan Sebuah Hati.
0: Salah judulnya itu.
3: Apa?
0: Judulnya yang betul, Demi Kau dan Si Buah Hati.
3: Iya, iya itu.
0: Nanti kalau saya tulis lagu itu pasti enggak muncul dia.
3: Iya, iya.
0: Oke, baik.

0: Mungkin kirim salam Del.
1: Salam untuk Mama Galdi, untuk si Aziza, Aziza Putri,
0: ya.
1: Dan besarnya, teman-temannya.
0: Baik.
1: Untuk Wan, Mewa, untuk anak cinta juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang Bali semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Untuk Icin, untuk Putri Bunsu di Bali.
0: Ya.
1: Pokoknya untuk semua yang mendengar lah yang kita dapat salam istimewa.
0: Okay.
1: Salam yang tercinta untuk anak-anak kesayang aja lah.
0: Baik dah kalau gitu. Ditunggu lagunya.
1: Ya, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancak bana.
0: Ya, demikian ada TL ya, senap. Nah, senap pula udah nyamper-nyamper di gue. Oke ya, masih di MOS tentunya. Yang mau gabung di MOS melalui telepon atau pesan singkat ya. Sementara saat ini sudah ada berapa lagu ini ya? Coba kita cek dulu ya. Ada lagu Buah Hati, ada lagu Tak Ingin Sendiri, ada Demi Kau, dan Sebuah Hati. Baik, sementara di formasi waktu pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, sobat ya. Sebelum kita dengarkan lagu permintaan dari siapa ya? Dari Azizah tadi ya. Kita akan buka dulu acaranya ya. Acara ini dengan lagu yang bagus ya. Pembukaannya agak tertunda. Yang akan dinyanyikan oleh Bima Seno ya. Ayo, ada yang tahu enggak judul lagu ini? Sebuah lagu keren dari Bima Seno. Kita dengarkan Selamat Datang Cinta ya. Selamat selalu dan selamat mendengarkan.

0: 100,2 Bana FM Ranca Bana. Kita masih di MOS dan sepertinya ada telepon yang mau gabung, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Aldi, apa kabar?
1: Baik, yang mantap.
0: Yois.
1: Iya,
0: ayah siaga. Masa apa nih sekarang nih?
1: Perkedel kentang.
0: Yois, asik. Perkedel kentang.
1: Iya, gue kebutuhan goreng-goreng tadi kan.
0: Asik.
1: Nanti deh masuk posnya, gue yang goreng dulu.
0: Oke, baik. Aldi,
1: sekarang giliran dia yang besi-besi ini.
0: Oke.
1: Ini bang mau minta lagu Tahun New World itu tadi siang dengerin deh.
0: Iya kah?
1: Iya, ada di mana tadi siang-siang. Lagunya Zain sama Zafia.
0: Sebentar. Tadi waktu si itu siaran ya. Zain and Zafia ya.
1: Iya.
0: Oke, iya, baik.
1: Itu yang bilang istri kurang juga. Tadi aduh di bahasa.
0: Iya, kebetulan tadi. Kebetulan itu, tadi yang siaran kan anak muda gitu ya.
1: Ya, aku dengar tadi aku kan enggak di rumah juga.
0: Gitu ya. Oke, baik.
1: Ya, ada kerjaan gitu. Dia bilang ada loh tadi lagunya, dia minta itu kan nanti malam, ya deh.
0: Iya ada.
1: Nah, siapa yang dia minta, kasih aja.
0: Pokoknya untuk Adila adalah gitu ya.
1: Ada. Tapi dia gak minta susah-susah bang, kita gak buyang jauh-jauh gitu, enggak.
0: Gitu.
1: Jadi dia cuma bilang, bikinin ini dong, bikinin ini. Tentunya bahan-bahannya ada di rumah.
0: Iya. Apalagi perkedel kentangnya pasti ada khas, khas masakan Padangnya gitu kan.
1: Iya. Katanya kayak ini, kayak di warung nasi Padang gitu, di
0: Jakarta
1: gitu. Yeah. Dengan restoran apa gitu, di Jakarta kan terkenal tuh kan restoran Padang.
0: Iya.
1: Ibu yang gitu.
0: Oke, okay, pasti asik makannya malam ini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini mau nyamain bakar kemian dulu.
0: Baik.
1: Sama keluarga.
0: Salam kembali dah.
1: Si juga si Una.
0: Una ya.
1: Tuh, mau nyamain Aziza sama keluarganya. Aziza nih dapet sama istriku langsung. Dia bilang, mau nyamain tuh Aziza duluan dia. Jadi dia nanya, enggak dulu.
0: Iya.
1: Terus nyamain, siapa ya? Tadi TR kayaknya dia, tuh ada bunda dari ya.

0: Iya.
1: Terus APH Uncul.
0: Oke.
1: Terus Nikot Eko Lubuk.
0: Baik.
1: Nadi Siaing, Sandi di Singgalang, Randy di Pegunungan.
0: Baik.
1: Kota Medan Moda. Yang di Balai.
0: Iya.
1: Ini dari Sama Yudut di Bukit Tinggi. Dari Sama Yudut nungguin Daal terus dia kayaknya.
0: Gitu ya, oke.
1: Terus salam buat temenku yang gratis tadi yang denger terus di Kevin tuh dia dengerin temen.
0: Baik.
1: Aku dengerin nih sekarang. Terus kalau dono dia gitu ya. Terus aku jalan malam terus.
0: Oke, baik ya.
1: Tadi kita juga request sama dono tadi di jam 7 kan. Terus istriku nyalaminnya Aziza.
0: Oh iya.
1: Dia bilang request ke dono kami Aziza. Mana Aziza dengerin gak gue ya. Gak apa-apa nanti dia dari hati juga dengerin.
0: Tapi Aziza kan selalu standby dengan pesan radionya itu.
1: Dia bilang kan ke dono. Dono kusingin dong gue salamnya buat Aziza aja. Yang mana kata dono. Aziza yang di Padang Panjang. Yaudah itu aja bang, kita mau makan perkedel.
0: Oke. Baik, baik ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Demikian ada Aldi ya, yang barusan habis masakin buat istri tercintanya ya. Perkedel kentang katanya. Woy, enak banget itu ya. Makanan kesukaan aku dah itu ya. Oke, setelah dari Aldi kita terima telepon berikutnya dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bang Jack, selamat malam.
2: Selamat malam Bang One.
0: Apa kabar Bang Jack?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan sekarang?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah makan?
0: Halo?
2: Halo, udah makan Bang Onen?
0: Udah.
2: Sama apa makannya?
0: Pakai tangan.
2: Pintar sekarang Bang Onen. Banyak kemajuan ya.
0: Emang kemarin-kemarin gak pintar apa?
2: Lebih pintar lagi sekarang. Yang dulu pintar.
0: Bisa aja loh. Oke, baik. Bang Jack mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Kamelia lah. Dari Irwan Shah.
0: Siapa?
2: Irwan Shah.
0: Irwan Shah lagunya?
2: Kamelia.
0: Kamelia.
2: Kalau nggak salah lagunya tahun 2007 itu.
0: Oh iya.
2: Nah ini kenang-kenangan lagunya ini.
0: Baik, nanti kita dengarkan dah. Mau ngirim salam?
2: Salam pertama buat Bang Onen yang lagi berdinas malam ini.
0: Oke.
2: Sebentar ini siapa ya?
0: Ada Aldi ya.
2: Salam lah buat Aldi.
0: Yang
2: gabung tadi udah banyak Bang Onen?
0: Udah, ada siapa tadi tuh ya? Banyak tuh, ada TL, ada Aziza.
2: Bagus, good. Mana yang masih tadi Bang Onen? Salam okay. Ya. Gak usah kita buka satu per satu.
0: Baik.
2: Karena hari udah malam, mana yang mau masuk, dipersilakan kawan-kawan untuk bergabung ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Sekian aja Bang Onen.
0: Baik.
2: Sudah Bang Onen.
0: Sudah gitu aja.
2: Sudah gitu aja.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Bana.
0: Sobat Bana, sepertinya ada pesan yang masuk di WhatsApp Bana nih kali ini ya. Dari siapa nih? 3503 nomornya ya. Ucapannya apa ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Ini dari Ramol ya, di Busur ya. Mas mau request dong Kak, boleh request lagu Ungu judulnya Utara ke Selatan ya. Salam-salamnya buat Donald Trump, Netanyahu, Vladimir Putin, Ali Khamenei, sudahilah perang ini biar harga BBM kembali stabil katanya. Wah, yang disalamin tuh luar biasa semua nih, pentolan-pentolan dunia semua. Semua warga Konoha yang sedang diuji dengan

0: sering blunder katanya. Semoga tetap sabar dan tabah. Oke, itu aja Kak Praja. Terima kasih Bana, Rancak Bana. Cuman lagu yang di request nih kayaknya nggak ada ya. Mau diganti lagunya silahkan dikirim WhatsApp lagi ya, Ramol ya, di Bukit Surungan ya. Udah saya cari lagunya nggak ketemu gitu ya. Di belakang Ramol di Busur ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: Bang Praja.
0: Iya.
1: Iya, saya Bang.
0: Dengan siapa ini?
1: Kasanova.
0: Kasanova. Kayak suara bintang film tadi saya dengar. Oh, jadi kaget saya. Betul loh.
1: Gue udah jatuh bintang ya. Dulu di atas, sekarang di bawah.
0: Kayak suara siapa ya? Kayak suara penyiar juga ada, tapi agak ringan. Tapi kalau berat sedikit nih nyaris seperti suara favorit saya gitu ya.
1: Waduh, favorit.
0: Iya, ada
1: bola, enggak?
0: Bukan.
1: Artis.
0: Penyiar TVRI yang paling saya favoritin, yang suaranya paling banyak dipakai di iklan radio atau iklan TV.
1: Oh saudara jauh sama saya itu Bang.
0: Yasirdin Has gitu. Oh itu suaranya luar biasa itu.
1: Hampir menyerupai ya Bang.
0: Oh iya, hampir menyerupai gitu loh.
1: Waduh, mudah-mudahan saya bisa seperti favoritnya Bang Praja.
0: Iya. Oke, semoga.
1: Ya kata sayangku juga begitu Bang.
0: Ini enggak enaknya. Ntar kedengeran sama Bawang Viral.
1: Mati
0: kartu gue katanya.
1: Wah jauh kalah. Kalau Bawang Viral dia di belakang pentas.
0: Iya. Oh gitu ya. Oke.
1: Jatuh.
0: Baik, Kasanova, mau apa nih malam hari ini?
1: Apa itu? Jangan paksa rindu aja.
0: Jangan
1: paksa rindu.
0: Bus, ngeri banget judulnya nih.
1: Iya, lagu dari Seventeen.
0: Jangan
1: paksa rindu.
0: Paksa rindu.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan jangan paksa rindu. Oke, nanti kita suruh dia naik pentas langsung nyanyi buat Kamelia.
1: Buat Bang Praja juga sehat malam ini, selalu sehat.
0: Baik.
1: Terus ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Rezeki yang berkah keluarga ya.
0: Oke.
1: Buat perubahan atau apa kecuali. Buat yeah. Mr. Jack ya.
0: Mr. Jack juga ada tadi tuh.
1: Sama rekannya itu Kuta Tanjungnya Bawang Viral.
0: Iya.
1: CR Putri Bali Putri Bungsu Putri Tanjung.
0: Oke.
1: Ajemunir.
0: Ajemunir Sekumbang.
1: Lion Atlas.
0: Oke, baik.
1: Rekan doang ya Denai. Ma Ambo.
0: Jadi.
1: Iya. Ada Pony Galiar.
0: Oke.
1: Udah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini Atar. Spesial Yati Jabang.
0: Okay.
1: Oh, Ika Tralala Trili yang sering merajuk itu. Kadang-kadang itu sering merajuk.
0: Oke, nanti nelpon dia tuh pasti ya. Yeah. Ika kalau udah dengerin suara Kasanova dia semangat gitu.
1: Udah minum obat cacing tidur deh itu.
0: Gitu ya. Oke. Baik.
1: Biasa makin merajuk dia kata Dahl. Makasih Bang Praja ya.
0: Baik, Kasanova. Ya,
1: selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Ada Kasanova ya. Lagunya malam hari ini ya. Dari Ivan Seventeen ya. Kita akan dengarkan lagunya ntar ya. Pokoknya ditunggu aja deh ya. Oke, masih ada telepon kayaknya kita terima nih sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Daunen.
0: Siapa ini?
2: Dari Daus.
0: Oh Daus di Batu Sangkar. Oke, selamat malam Daus, silakan.
2: Selamat malam pula Bali. Kabarnya lagi sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Kalau gua ini

0: nostalgia atau logo ke Indonesia Kreatif, Daniel?
1: Sebaiknya Indonesia Kreatif.
0: Indonesia Kreatif.
1: Hmm.
0: Oh, tak boleh hobi mesak dah.
1: Oh, sebaiknya jangan.
0: Iya. Okay. Kita lagunya Kau Masih Kekasihku dari Naf.
1: Engkau masih kekasihku ya. Oke. Okay. Ya, oke okay, oke, okay. Siap-siap. Silakan kirim salam.
0: Salam pertama untuk Daonen yang sedang on air di malamku. Semoga sehat selalu, murah rezeki buat Daonen dan lancar aktivitas sehari-hari dan lancar acaranya sampai selesai. Pasti Daonen sangat beko ya Daonen.
1: Baik,
0: ada kawan ni beko Daonen.
1: Okey, baik, thank you.
0: Ya, salam untuk Saleha, salam untuk Uci, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Ya.
0: Salam untuk Putih Kumbang di Baso, sehat keluarga di Baso Bukit Tinggi. Salam untuk Lenny, salam untuk Pak Ade, ada Aziza, ada Daniar, ada TR, ada Radio Menit Kumbang, ada Ardi, Jakarta, ada untuk Uncu di Abdera.
1: Okay.
0: Ada juga Putra Metamorfa, ada Wan Mister, ada Alta Alfira, Putri Tanjung sama Putri Bunsu, sama Putra Arifah di Solo, ada Gai Uban di Semarang, ada Meta di Kesiran Tujuh, ya dan lain-lain.
1: Okay.
0: Salam untuk Sita Ayu Joto, ada Elo di Selungkang.
1: Baik.
0: Ada juga Putra Tete, ada Ika di Batipua, ada Mak Isam di Piamang, ada Marwah di Bali. Okay. Ada juga Gadi Palala sama Linda di Ombilin, sama Tri di Kajang, sama Uncu Koto semua. Semoga sehat-sehat keluarga ya, Daniel. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ikuti komen, satu lima nangat, suara kita waduh, indah pasisi, indah pasibak, dapet salam dari Daus dari Terminal Pilihan Obok, lima kaum Batu Sangkar. Di Batu Sangkar kini akan di akan turun hujan, kayaknya lawak lah, galak. Namun tetap Daus Tangan Radio Bahana Padang Panjang.
1: Okey, baik Daus, terima kasih Daus.
0: Sama-sama Daunen.
1: Okey.
0: Sama-sama juga Daunen. Selamat bertugas ya Daunen ya.
1: Baik.
0: Kita punya di Terminal Pilihan Dopok 5 Kaum Butuh Sangkar juga sama Yudi Baso.
1: Okey, baik.
0: Daus turun dulu ya Daunen. Selamat bertugas. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahan FM.
0: Rancak mana?
1: Okey. Ya, Sobat Bahana, saatnya kita dengerin lagu dulu ya, karena udah numpuk nih di playlist kita ya. Lagu pertama permintaan dari Jakarta, ada Aldi yang request lagu, katanya spesial untuk Adila ini ya. A Whole New World ya.

0: 102 Bana FM Rancak Bana. Ya sobat ya, kita kembali di MOS tentunya. Sementara formasi waktu 5 menit baru dari pukul 22 malam hari ini. Masih panjang waktu kita jelang pukul 23 tentunya. Baik sobat, kali ini sambil kita nunggu telepon, kita baca dulu pesan yang masuk di WhatsApp Bahana ya. Pesan pertama datang dari Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Mos, mau request dong Bang, mau dengar lagunya Mili Vanili ya. Go, you know it too. Okay, baik ya. Tadi malam ada Bang Putar tuh katanya. Oh, berarti Putra Medan Boda denger ya semalamnya. Ada lagu bagus yang diputar ya. Salamnya buat yang telah bergabung tadi Bang, dan salam juga buat yang akan bergabung nanti. Kompak selalu di MOS malam ini. Terima kasih Bang Praja Bana Rancak Bana. Demikian ada Putra Medan Boda ya, yang pengen dengerin lagu dari Mili Vanili, Girl You Know It's True ya. Dan yang mau nelpon silakan ke 0821-2270-8300. Baik, saya akan bacakan sekali lagi sebuah pesan yang masuk di WhatsApp Bahana ya. Namun kita akan terima telepon dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Farel.
0: Farel di mana?
1: Farel di Tahiti.
0: Hah?
1: Tanah hitam.
0: Ada yang nyebut Blackground, ada yang nyebut Tahiti sekarang ya. Kalau Tahiti itu lain lagi tuh. Kalau Tahiti itu bukan, Tahiti itu satu marga di Ambon sana, di Maluku sana. Oke, Farel di Tanah Hitam ya, di Tahiti gitu ya. Baik, mau ikut MOS?
1: MOS mau request dong.
0: Iya, boleh. Apa tuh requestnya?
1: Lagunya Niki, You Will Be In My Heart.
0: Sebentar. Judulnya, mohon diulang lagi.
1: You Will Be In My Heart.
0: You Will Be kali ya? Pakai pakai will nggak?
1: You will be in my heart, kalau nggak salah.
0: Be in
1: lagunya itu Phil Collins kalau nggak salah dulu.

0: bentar sebentar ya. Siapa yang nyanyi?
1: Niki
0: ya. Kok gak nongol dia ini ya. Kayaknya nggak nongol lagu ini, gimana ya?
1: Kalau nggak ganti sama Afgan aja.
0: Judul?
1: Judulnya bentar, tanya dulu.
0: Ini Niki Indonesia, orang Indonesia atau?
1: Iya, dia ya orang Indonesia.
0: Oh.
1: Tapi bawa lagunya itu cover sama dia.
0: Oh, di lagu cover gitu ya. Coba saya cek sekali lagi ya. Berarti ceknya dia harus di Indonesia, jangan di juga nggak ada, betul nggak ada lagunya?
1: Nah, nggak ada.
0: Nggak ada lagunya.
1: Atau nggak Afgan aja.
0: Oke, apa itu?
1: Tak ada rencana aku jatuh cinta.
0: Tak ada
1: rencana aku jatuh cinta.
0: Oke, baik. Silakan kirim.

0: Oke, salamnya buat Rizky yang lagi kepanasan habis jogging. Ya, buat Oki yang lagi sibuk dengan gamenya. Buat Adi yang lagi narik max game.
1: Siapa lagi?
0: Buat Ipan yang lagi ada di Pariaman dan sekitarnya.
1: Baik, ya.
0: Buat semua warga Palang Panjang aja deh yang lagi istirahat mungkin ya.
1: Oke, baik ya. Itu aja.
0: Buat spesial buat Mama dan Papa.
1: Oke, asik.
0: Oke, itu aja.
1: Itu aja. Oke, baik. Ditunggu lagunya nanti.
0: Gimana ya?
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Oke,
1: sip. Oke, baik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, Bang FM.
0: Rancak tangan.
1: Ya, demikian ada Farel ya. Baik, kita akan kembali bacakan pesan di WhatsApp ya. Kayaknya ada telepon masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Uni Dahlia di Pitalah. Apa kabar?
2: Maaf, berada di Palang Panjang. Sehat kakakmu di sana?
1: Alhamdulillah, sehat sekali, Uni.
2: Merupakan semua dong.
1: Oke, lagunya apa?
2: Oh, dari siapa ya? Dari Denasari, Tenda Biru.
1: Dari Desi Ratnasari.
2: Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Oke, Tenda ada? Biru ada.
2: Itu aja. Salam buat Aldi Jakarta sama Dindanya.
1: Oke, baik.
2: Sama salam buat Ika, Jiza.
1: Ya.
2: Elsie yang gabung. Yang sebentar ini.
1: Ya.
2: Buat siapa tadi? Ramadan Boda.
1: Oke.
2: Buat Niko, buat Leni, Santi.
1: Ya.
2: Buat Nina.
1: Baik.
2: Buat gabung nanti, bukan tadi, bagaimana gabung tadi semua. Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja ya. Oke, ya, baiklah. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana
1: ya, ada Uni Dahlia di Pitala ya, mau dengerin lagu dari Desi Ratnasari. Dan sebelumnya telepon kita tahan, kita bacakan dulu WhatsApp ya. Dari siapa nih? Oke, kayaknya dari Putra Gobah ya, ini di Alan Panjang kayaknya, nggak salah ya. Ya betul ya, Putra Gobah ya, di Alan Panjang ya. Apa ucapannya? Assalamualaikum, mat malam Bang Praja, ini dari Putra Gobah. Hai, betul ya, moga sehat selalu malam ini Bang. Amin ya Rabbil Alamin ya. Request lagu dari Niki Ardila, judulnya Ku Takkan Bersuara ya. Salam untuk semua Bang ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik. Putra Gobah ya. Lagunya minta diganti dari Niki Ardila ke lagu Padi ya. Oke, baik. Lagu yang kedua yang akan kita putarkan ya. Dari Padi ya, Putra Gobah ya, di Alan Panjang ya. Oke, mana dia tadi itu ya?

Waduh, sayang sekali ya Putra Medan Goba ya. Padahal lagu keduanya bagus ya. Ternyata lagunya juga hilang ya. Aduh, sayang ya Putra Medan Boda ya. Putra Medan Boda, Putra Goba di Jalan Panjang ya. Terpaksa kita putarkan lagu yang pertama. Sebetulnya kalau dibanding bagusnya, bagus yang kedua gitu ya. Aduh, ya baik. Oke, Putra Gobah di Jalan Panjang, lagunya lagu yang pertama tadi yang kita putar ya. Sayang sekali lagu yang kedua yang Anda request, itu lagunya bagus tapi entah keselip di mana gitu ya. Waduh, terpaksa yang pertama jadinya yang kita putarkan ya. Oke ya. Untuk yang mau gabung di acara ini silakan ditelepon 0821-2270-8300. Tapi nanti yang mau nelpon nanti setelah lagu-lagu diputar ya. Tapi kalau mau kirim pesan di WhatsApp silakan kirim pesan di WhatsApp dari sekarang ya. Karena sudah ada beberapa lagu yang wajib kita dengar segera di acara ini ya. Lagu bagus yang pertama yang akan kita dengarkan dulu ya. Sebuah request dari Putra Medan Boda ya. Putra Medan Boda ini pintar sekali milih lagu gitu ya. Kita akan dengarkan Milih Vanili yang pertama ya. Go, you know it's true ya. Salam hangat selalu untuk semua pendengar Bahana FM dimanapun berada. Semoga selalu terhibur di 100,2 MHz Bahana FM, Rancak Bahana. Milih Vanili, go, you know it's true.

Sobat Bahana, kita sudah dengarkan lagu-lagu yang di request oleh sobat-sobat Bahana di malam hari ini di acara MOS tentunya ya. Saat ini pukul 22:32, tentu kita masih di acara MOS sampai tuntas nanti di pukul 11 ya. Yang ingin berpartisipasi di acara ini melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp di 0821 2270 8300.

0: Ya, sepertinya ada telepon yang mau gabung. Coba kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, TL.
1: Boleh nambah?
0: Apa lagunya?
1: Meriam Belina.
0: Oke, judulnya yang mana itu?
1: Apa, Wan?
0: Apa judulnya itu?
1: Judulnya apa, Wan? Lagunya ini berkali sudah ku pendam kecewaku. Lagu Tuhan.
0: Mendingan TL aja yang nyanyi deh. Kayaknya Meriam Belina lewat itu. Keren banget loh. Bisa dilanjut gak tuh? Enak loh. Besok saya cariin minus one-nya ya. Atau apa musiknya. Nanti TL nyanyi ya.
1: Insya Allah.
0: Oke. Judulnya apa itu ya? Aduh, saya nggak paham banget dengan lagu-lagu begitu itu. Apa?
1: Kecewa kalau nggak salah.
0: Apa?
1: Kecewa.
0: Kecewa?
1: Nah, kalau nggak salah lah.
0: Kecewa.
1: Sering saya minta, tetapi kenapa sekarang lupa judulnya?
0: Nggak ada judulnya Kecewa itu, Meriam Belina.
1: Nah, yang lain aja lah,
0: Wan. Apa itu?
1: Pilihkan aja pokoknya Meriam Belina.
0: Meriam Belina ya? Harus Meriam Belina ya?
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke, Meriam. Meriam Belina, apa lagunya ya?
1: Lupa judulnya, Wan. Pilihkan jalan satuan.
0: Lagunya Meriam Belina ya?
1: Iya. Kerinduan kalau tak salah, Wan.
0: Apa? Kerinduan?
1: Kerinduan.
0: Coba kita cari dulu ya. Oke. Coba kita masukkan kerinduan ya. Saya nggak tahu lagunya, liriknya apa ini gitu ya. Karena lagu-lagu begini saya jarang denger nih. Baik, nanti kita dengarkan ya. Yang penting judulnya udah masuk kerinduan gitu ya. Oke.
1: Udah masuk tadi, yang mau masuk. Salam bahagia selalu, kompak selalu.
0: Oke, baik TL ya, ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Banyak banyak. Oke.
0: Ya, demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo ya, Sobat Bahana ya.

0: Ya, Sobat Banan, datang ini kita terima teleponnya dari siapa nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Apa lagi, Kak? Apa tuh lagunya?
1: Cinta pertama dan terakhir, Kak, dari Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf ya?
1: Iya, cinta pertama dan terakhir.
0: Sherina Munaf ini adalah keponakannya siapa? Ayo, ada yang tahu nggak ya?
1: Bunyanya Kak Emuti lagu remaja tuh, Kak Aldi dan Kak Adila tuh, Kak.
0: Sherina Munaf ini ponakannya Faris Rustam Munaf.

0: Iya.
1: Orang Sumpur dia ini.
0: Iya, Kak.
1: Syarimnamunaf. Apa judulnya tadi?
0: Lagunya satu untuknya Kak Aldi ya, Kak. Lagu romantis untuk Kak Aldi itu, Kak.
1: Lagunya apa? Apa judulnya tadi?
0: Cinta Pertama dan Terakhir.
1: Cinta Pertama
0: dan Terakhir.
1: Dan oke, baik.
0: Dibungkus apa aja salamnya ya, Kak? Spesialnya untuk Kak Adila tuh, Kak.
1: Baik, oke, nanti kan kita putarkan ya.
0: Oke, Kak, makasih banyak, Kakak.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, demikian ada Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Lancak, Bana.
1: Iya, Aziza ya, di mana tadi sebutnya sama si Farul, Tahiti katanya ya. Tanah hitam ya. Kalau orang London nyebutnya Blackground gitu ya. Baik, apa kabar nih buat Bung Zainal and the Gang ya di Daan Mogot, Jakarta ya. Pasti udah nunggu-nunggu mana nih lagu bagus nih, belum diputerin katanya ya. Oke ya. Nanti akan saya putarkan khusus untuk Bung Zainal ya. Lagu the best deh malam hari ini ya. Apa ya bagusnya ya? Ini ya buat Bung Zainal ya, spesial nih. Bung Zainal ini pencinta radio Bahana, dia tahu lagu-lagu yang mana pantas untuk diputar di Bahana FM gitu ya. Oke, kita akan dengar lagu nanti judulnya apa ya? Jumpa Kamu ya. Kenal tahu lah ini lagu ini dinyanyikan sama siapa ya. Ini lagu-lagu berkelas semua ini ya. Jumpa Kamu dari Club Projects ya. Pasti Bung Zainal dan menunggu ini. Lagu-lagu bagus mana katanya. Oke ya. Kita akan dengarkan dulu lagu permintaan dari TL ya, di Kacang. Setelah itu ada Cinta Pertama dan Terakhir dari Syarina Munaf, dan disusul oleh Jumpa Kamu Club Projects. Dan setelah itu ada Smaradana, Hari Ini Aku Jatuh.

Di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.